0: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, Saudara ADR selaku Direktur Utama Kemarekon. Kemudian Saudara ARF selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan Menteri. Yang kelima, Saudara FEZ selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri. Yang keenam, Saudara LEV selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian Saudara ERW selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan Menteri. Dan terakhir yang ke-8, Saudara MF selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan Menteri.
1: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
2: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
3: Bukan, Pak.
2: Bukan uang ratusan miliar itu.
3: Nusron ya, Pak? Kopernya kan?
4: Punya Pak Nusron, Pak.
2: Pak,
4: uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
3: Pak, ngasih duit ke Pak Nusron.
4: Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
2: Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak.
4: Benar nggak, Pak? Punya siapa, Pak?
1: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elie Nazara melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
8: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
7: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Dan kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
8: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
7: Ini dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga turut prihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
9: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh, udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Ya. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek, regulatornya. operatornya. Harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state control-nya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan Raipel maupun Deer Pacer, itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
8: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
6: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mematuhi ketentuan keselamatan lain. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
8: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
10: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
11: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
12: Menurut saya, kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
17: Bagikan lantunan kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah, namanya Muhammad Atala, yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun di balik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
18: Kalau pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih
17: merupakan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ nasional.
19: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
17: Sementara pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
20: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
16: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatullah Sanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi, sekaligus inspirasi, agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
15: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
14: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
5: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugnyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun dalam laman NBA pada Selasa sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons, hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
0: Baik, pemirsa, kami pada pagi hari. Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light, dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar, dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, om santi santi, om amu budaya, salam.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Malam hari, 11 September 1945, ketika pemerintah ragu mengambil alih pemancar Jepang karena bayang-bayang sekutu. Sebuah rumah di Jalan Menteng Dalam Jakarta justru membuka pintunya lebar-lebar untuk memulai sebuah perjuangan. Rumah itu milik Adang Kadarusman, seorang pemuda pembawa udara segar bagi kemerdekaan. Di bawah atap rumahnya, 8 delegasi radio daerah berkumpul, memecah kesunyian tengah malam demi satu tujuan, melahirkan Radio Republik Indonesia. Tanpa keberanian Adang Kadarusman menyediakan ruang bagi rapat darurat itu, suara Indonesia mungkin terlambat mengudara ke penjuru dunia. Dari rahim rumahnya pula, lahir piagam 11 September 1945 yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI. Adang Kadarusman, nama yang abadi dalam dinding sejarah penyiaran, bukti nyata bahwa pahlawan tidak selalu berada di garis depan pertempuran, melainkan mereka yang menyediakan jalan bagi suara kebebasan.

0: bereaksi.
1: Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan menegara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan

0: Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah dirinya untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Malku pagi ini.
3: Info terkini, Radio Republik Indonesia, Program 1 Ambon.
4: Ya, pendengar, demikian tadi Warta Berita Pro 3 yang sudah kita ikuti untuk pukul 9 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon. Masih di sini di Jalan Jenderal Ayani nomor 1 Batu Gajah Ambon. Hari ini di Rabu 16 September 2026. Masih di Nuansa Pagi dan ada di Maluku Pagi, Pro 1 dari Ambon. FM 105,1 juga melalui streaming dan lewat aplikasi kami di RRI Digital. Pendengar, kita lanjutkan untuk tuntaskan sesi Maluku Pagi ini hingga nanti di jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini kita buka di info terkini. Kami warnai kembali ruang dengar Anda dengan berbagai informasi-informasi terupdate tercepat dari laman informasi kami di rri.co.id. Baik, tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
1: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
0: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Deterjen Ros 700 mili.
1: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
0: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
2: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

Ya, saatnya saya hadirkan informasi-informasi terupdate atau info terkini di sesi info terkini saat ini pendengar. Dari rri.co.id. Sampai dengan hari kemarin, pencarian untuk jurnalis yang hilang di Selat Sunda belum membuahkan hasil. Cuaca menjadi faktor kendala. Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupa Datu 1 memasuki hari ke-8 atau sudah sepekan lewat. Tim SAR gabungan masih menyisir perairan Selat Sunda untuk menemukan para korban. Sekjen Pewarta Foto Indonesia Pusat Galih Pradipta mengatakan pencarian dilakukan dengan membagi area menjadi 5 sektor. Luas area pencarian mencapai sekitar 3.962 mil laut persegi. Menurut Galih, lebih dari 400 personil masih terlibat dalam operasi pencarian. Unsur pencarian berasal dari Basarnas, TNI AL, Polairut, relawan hingga nelayan. Pencarian ini merupakan hari ke-8. Tim SAR gabungan sudah melakukan penyisiran ke 5 sektor pencarian laut, katanya. Galih juga mengatakan kondisi laut menjadi salah satu kendala dalam proses pencarian. Ombak kuat, angin kencang, dan kabut membuat jarak pandang yang terbatas. Tim SAR juga sampai saat ini masih memeriksa berbagai informasi mengenai benda atau sinyal yang diduga berkaitan dengan rombongan. Namun hingga saat ini belum ada temuan yang dapat memastikan keberadaan mereka. Dikatakan pula terpal berwarna orange yang sempat ditemukan tidak berkaitan dengan speedboat Arupa Datu 1. Informasi itu telah dikonfirmasi dalam proses pencarian sebelumnya. Sinyal yang sempat terdeteksi di sekitar pulau CBC juga belum memberikan hasil. Tim SAR dan nelayan juga sudah mendatangi lokasi itu, tetapi tidak menemukan keberadaan korban. Pencarian turut didukung penuh dengan berbagai peralatan termasuk kapal, helikopter, dan drone thermal. Tim SAR juga memperluas area penyisiran untuk meningkatkan peluang untuk menemukan korban atau rombongan yang hilang. Sementara itu, puluhan penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta tujuan Kalimantan tertunda atau mengalami delay karena asap. Kondisi udara di atas Pulau Kalimantan saat ini tertutup kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di pulau itu. Asisten Wakil Komunikasi dan Hukum Bandara Suta, Yudi Setiawan, mengatakan kabut asap menyebabkan jarak pandang merosot tajam. Di Bandara Supadio, Pontianak, Cilikriwut, Palangkaraya, dan Hazan, Sampit, kabut berasap berada di bawah batas minimum penerbangan. Hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat kemarin sore, sedikitnya 8 penerbangan dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta yang terdampak. Sedangkan sebelumnya ada 22 penerbangan yang juga terdampak, yaitu pada Senin 14 September. Disampaikan oleh Yudi Setiawan, pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait terus memantau perkembangan situasi operasional di lapangan. Pihaknya berkoordinasi dengan maskapai dan juga stakeholder terkait untuk memastikan penanganan penumpang terdampak berjalan dengan baik. Penanganan penumpang antara lain penyediaan makanan dan minuman ringan dan selama proses menunggu penerbangan selanjutnya. Sementara Bandara Suta sendiri telah mengaktifkan prosedur Service Recovery Aviation atau SRA. Para calon penumpang yang penerbangan tertunda diberikan kompensasi berupa bantuan logistik langsung di area ruang tunggu.

0: Informasi selanjutnya terkait dengan 25 merek beras fortifikasi. Satgas Pangan Polri mendalami dugaan pelanggaran 25 merek beras fortifikasi yang tidak sesuai informasi pada label. Kasatgas Pangan Polri Brigjen Polisi Ade Safi Simanjuntak memastikan dugaan pidana dibuktikan melalui pengujian ilmiah. Diungkapkan dugaan pelanggaran pangan berdampak luas karena berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Ia menyebut kejahatan di bidang pangan memiliki dampak serius terhadap hajat hidup orang banyak saat ini. Kami menilai bahwa kejahatan di bidang pangan ini sama pangkatnya dengan kejahatan di bidang kemanusiaan. Jadi tetap akan dipidana. Karena menyangkut masalah pangan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Demikian disampaikan Ade Safri kemarin. Satgas Pangan akan melibatkan ahli kompeten dan juga laboratorium dalam proses pembuktian. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam kasus tersebut. Ditegaskan, setiap dugaan tindak pidana yang terbukti akan diproses sesuai ketentuan hukum. Proses penyidikan akan dilakukan secara profesional, transparan, dan juga akuntabel. Salah satu dugaan pelanggaran berkaitan dengan ketidaksesuaian kandungan dengan klaim pada label atau kemasan beras. Contohnya, produk mencantumkan kandungan vitamin A, tetapi hasil pengujian diduga tidak ada unsur kandungan vitamin A sama sekali. Satgas Pangan juga menemukan dengan persoalan izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT. Izin edar yang tercantum pada sejumlah kemasan diduga tidak terdaftar dan tidak sesuai dengan data resmi alias ilegal. Untuk itu masyarakat diminta berhati-hati dengan peredaran beras di pasaran, apalagi dengan merek-merek yang dirasakan janggal. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bappenas Andi Arman Sulaiman memerintahkan penarikan produk-produk beras tersebut. Pemerintah juga menyatakan akan mencabut izin dan memproses pihak atau perusahaan yang diduga terlibat.
1: Sekian info terkini.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Suta.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi.

dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan, ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

Ia seorang dokter. Ia seorang pejuang. Ia memahami radio. Di tengah Indonesia yang baru merdeka, Abdurrahman Saleh melihat radio bukan sekedar alat penyampai berita. Radio adalah suara yang menyatukan bangsa. 11 September 1945, ketika para tokoh radio berkumpul untuk menyatukan radio-radio perjuangan, Abdurrahman Saleh berada di tengah perjuangan itu. Ia kemudian dipercaya menjadi pemimpin umum pertama Radio Republik Indonesia. Namun, perjuangannya tidak berhenti pada berdirinya sebuah lembaga penyiaran. Ada sebuah tekad yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Bukan sekedar semboyan, tetapi sebuah janji bahwa suara Indonesia harus tetap hadir, menyampaikan informasi, menjaga semangat persatuan, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Abdurrahman Saleh, sosok yang membuktikan bahwa suara ketika diperjuangkan dengan keberanian dapat menjadi kekuatan bagi sebuah bangsa. Sekali di udara,

Ya, pendengar kami masih terus bersama dengan Anda, pendengar, di perjalanan Maluku pagi ini, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Untuk 16 September 2026, ya, 5 hari berlalu, masih dalam nuansa aroma-aroma 81 tahun RRI bersama dengan Anda. Semangat ya. Terima kasih juga untuk Anda yang terus beratensi bersama dengan kami sampai dengan saat ini, ya, menyimak dan mengikuti siaran-siaran kami di channel-channel kami, baik melalui FM kami, frekuensi siaran relay kami di wilayah-wilayah tertentu. Kemudian yang penting, yang pasti juga melalui streaming dan di aplikasi RRI Digital. Dan ketika di live YouTube RRI Ambon, Anda juga bisa menonton kami dan mendengarkan kami di situ ketika acara-acara tertentu yang dihadirkan lewat live YouTube RRI Ambon. Masih di sisa waktu, Maluku pagi ini akan melintas sampai di dekati pukul 11 siang nanti. Ya, selamat pagi kembali, saya menyapa pendengar. Semoga di hari ini saya berharap banyak dan tetap percaya dan yakin kondisi atau kabar Anda baik-baik selalu, ya, sehat-sehat selalu, sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, mungkin pendengar kita yang daerahnya atau wilayahnya atau tempat tinggalnya masih ada dilanda bencana atau pasca terjadinya bencana, ya, kita berharap tetap sabar, tetap bersyukur, ya, jangan mengutuk. Biasanya kalau orang tertimpa musibah, tertimpa kecelakaan dan lain-lain, biasanya orang lebih banyak mengumpat dan lebih banyak mengutuk, ya. Tetapi disarankan, ya, tidak usah demikian, ya. Bersyukur, ya, ungkapkan syukur saja kepada Yang Kuasa. Segala sesuatu yang dibuat Tuhan itu atau yang dilakukan Tuhan itu baik adanya, dan dibalik itu pasti ada makna yang bisa kita dapatkan atau makna yang bisa kita ambil, ya. Oke, baik. Karena kita kan insan umat manusia yang percaya kepada Tuhan, kita punya kepercayaan lewat agama masing-masing, dan kita berdoa, kita bersyukur, ya, tentunya kembalinya kepada Tuhan atau Sang Pencipta atau Yang Kuasa. Begitu ya, mendengar, ya. Oke. Jadi kebanyakan orang tuh mereka bersyukur, mereka pokoknya bergembira ketika mereka ada dalam nuansa ataupun ada dalam kondisi kesenangan, ya, lagi berhasil, sukses, punya uang banyak, punya segala-galanya, ya. Ya, tetapi ketika mereka dalam keadaan yang sekarat dan semacamnya, ketika mereka sakit dan lain sebagainya, mereka ditimpa kesialan atau ditimpa apes dan lain sebagainya, ya, mereka lupa untuk bersyukur, tetapi mengumpat, menghujat, mengeluarkan kata-kata sumpah serapa dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang tidak boleh atau tidak seharusnya dilakukan, ya. Ya, ada kalimat pendek, kalimat singkat mengatakan bersyukurlah di dalam suka maupun duka, gitu ya. Oke. Karena apa yang dilakukan Tuhan itu berimbang, mengimbangi suka dan duka, ya. Tidak selamanya Dia memberikan suka kepada kita, ya, tetapi juga ada dukanya. Tidak selamanya sesuatu itu positif, ya. Tidak semuanya, tidak 100% positif, ya, 50-50 lah. 50 positif, 50-nya negatif. Pasti ada juga, ya. Positif dan negatif itu selalu seiring dan sejalan, begitu pendengar, ya. Ya, tanpa meninggalkan yang satu gitu. Jadi siapa bilang hidup kita ini bakal senang seterusnya? Enggak ada. Orang kaya raya juga tidak bakal senang selamanya. Benar? Iya, benar. Siapa bilang dia punya uang miliaran dia bisa bahagia? Tidak, ya. Tidak ada. Uang bukan jaminan. Bahagia itu hanya semata dan sementara. Pasti sewaktu-waktu dia akan mendapatkan juga saatnya di mana dia harus berduka dan ia juga harus jatuh, begitu ya, pendengar, ya. Karena pepatah usang mengatakan, sepandai-pandai tupai melompat pasti jatuh juga, ya kan? Kita tahu kan tupai itu hewan yang pandai sekali, pintar melompat, ya. Dari pohon ke pohon, dari dahan ke dahan. Tetapi satu kali kelak dia jatuh. Jadi tidak selamanya itu tupai itu pandai melompat dan tetap selamat ketika melompat dari pohon ke pohon. Pasti akan jatuh juga. Nah, kita juga manusia demikian, ya. Oke. Terlalu tinggi sebuah pohon, maka pohon itu akan mudah tumbang. Nah, kita harus belajar kepada kata-kata peribahasa. Benar? Ya. Kita bayangkan saja sebuah pohon kalau dia sudah besar, dia tinggi, ya, pasti dia akan mendapat banyak tantangan di mana angin kencang. Nah, ketika angin kencang itu datang, dahan-dahannya pasti, ya, patah. Orang Ambon bilang apa?
jaga tarobe, ya dahannya tarobe, rantingnya patah dan sebagainya. Bila perlu ketika hujan dan angin lebat datang itu yang lebih besar, pohonnya bisa tumbang. Betul? Iya. Begitulah pendengar yang hidup ya. Oke. Nah, semoga saja apa yang saya sampaikan ini juga bisa menginspirasi Anda dan bisa menjadi sebuah perenungan, meditasi di tengah situasi kondisi yang kita lagi rasakan di saat ini ya. Berbagai bencana yang terjadi, juga ada dampak peperangan dan lain-lain sebagainya, pendengar ya. Kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gempa bumi ya. Ya, di darat, di laut, di udara, di mana saja semuanya terjadi atau bergejolak. Kita masih juga dengan ada kabarnya jurnalis yang hilang, kapal yang karam dengan ratusan penumpang yang hilang dan sebagainya. Iya pendengar, inilah yang terjadi ya. Alam, kata orang tua-tua dulu, alam meminta tumbal. Benarkah demikian? Apakah Anda masih percaya begitu? Iya, saya masih ingat kata orang tua-tua dulu ya. Kalau di suatu saat tertentu, ya ketika terjadi bencana atau mungkin ada kecelakaan di laut udara, pesawat jatuh, kapal tenggelam, kapal terbakar dan lain-lain sebagainya, itu katanya alam lagi meminta jatahnya tumbal begitu ya. Ya saya juga katakanlah saya 50-50 lah, tidak 100% percaya, tapi saya juga percaya begitu pendengar ya. Ada percaya dan juga ada tidak percaya begitu. Baik, kita lanjut saja. Semoga hari ini kita berharap sepanjang hari ini kita baik dan kita sehat. Kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten ini.
1: Biaya penanganan bencana alam terus berkurang.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

dua hal yang menurutnya berkaitan dengan keputusan pencopotan dirinya dari jabatan Menteri Keuangan. Di mana dikutip dari informasi maupun dikutip dari salah satu media terkemuka di Indonesia juga melalui kanal YouTube, di pada hari Selasa kemarin Purwaya menyebut sebagian alasan pencopotan dirinya berkaitan dengan perombakan atau pemindahan ratusan pegawai pajak. Sementara sebagian alasan lainnya menurut Purwaya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diputuskan Presiden. Hal tersebut disampaikan Purwaya ketika ditanya media mengenai kepastian dirinya dicopot dari jabatan Menkeu. Diakuinya sebelumnya sudah memperkirakan kemungkinan dirinya tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ya udah, dengan santainya Purwaya mengatakan, kita hitung-hitung saja, kira-kira 50-50 atau 50-50 lah. Demikian dikatakan Purwaya dengan ekspresi santai. Ia kemudian menjelaskan bahwa dirinya baru mengetahui secara pasti mengenai pencopotan tersebut setelah menerima sambungan telepon. Dan ia kaget. Tapi baru tahunya waktu itu, ya. Sama dengan isu perombakan. Demikian dikatakan Purwaya. Media atau wartawan kemudian menanyakan apakah keputusan pencopotan dirinya memiliki kaitan dengan perombakan pegawai pajak yang sebelumnya ramai dibicarakan. Purwaya pun membenarkan bahwa hal tersebut menjadi salah satu bagian dari alasan pencopotan dirinya. Sebagian ada karena itu sebagian, katanya. Ketika kembali ditanya mengenai alasan lain, Purwaya menyebut kebijakan Presiden. Presiden, iya, mungkin kebijakan dari Presiden untuk menggantikan saya. Purwaya kembali ditanya apakah memang terdapat kaitan antara kebijakan-kebijakan yang dibuat selama dirinya menjabat dengan keputusan itu. Ia pun menjawab, ada, dan kebijakan itu kita semua kerjakan, kata Purwaya. Meski demikian, dalam pernyataannya tersebut, Purwaya tidak merinci kebijakan Presiden yang dimaksud maupun menjelaskan lebih jauh kebijakan mana yang menjadi pertimbangan dalam keputusan pencopotan dirinya. Sebelumnya, Purwaya juga menyebut bahwa dirinya sempat berdiskusi langsung dengan Presiden pada Jumat sebelum kabar pencopotan itu. Ketika ditanya mengenai rencana setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purwaya justru menjawab santai. Ya, habis ini saya mau pulang, kembali saya mau rileks, mancing, di mana kek, iya. Demikian kata Purwaya. Ketika kembali tanya akan memancing apa, Purwaya menjawab bahwa ia memiliki tempat untuk memancing di belakang rumahnya. Iya, saya punya tempat untuk mancing di belakang rumah saya sendiri, katanya begitu. Kita lanjut mendengar sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan nanti sesi acara siaran kami selanjutnya ditemani oleh rekan kami. Dari pukul 11 menuju ke pukul 17 sore nanti. Sementara saya ada di sini karena rekan penyiar kami sebelumnya Rivaldi Artas. Ya, saat ini akan menjadi host pada acara pemilihan bintang radio tingkat LPP RRI Ambon di hari ini, pendengar. Baik, kita lanjut saja dan tetap semangat

Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Salah satunya karena posisi geografis Indonesia yang terletak di Ring of Fire. Penting sekali bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui tentang mitigasi gempa dan tanggap darurat bencana. Hal-hal pokok yang dilakukan pada saat tanggap darurat bencana adalah pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya. Penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

RRI dengan esensi buku. Long Island Compromise karya TV producer Egner adalah novel yang mengisahkan tentang kehidupan dan kompromi yang dihadapi oleh seorang wanita yang tinggal di Long Island. Long Island Compromise mengangkat cerita tentang seorang bernama Sophie yang tinggal di Long Island, sebuah wilayah pinggiran di kota New York. Sophie menjalani kehidupan yang tampak sempurna, dengan rumah yang indah, suami yang sukses, dan anak-anak yang manis. Namun di balik kemewahan tersebut, Sophie merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton dan kompromi yang terus-menerus terhadap mimpinya. Cerita dimulai dengan Sophie yang merasakan kebosanan dan ketidakpuasan dalam kehidupannya yang tampak sempurna. Dia mulai merenungkan pilihan-pilihan hidupnya dan kompromi yang telah dia buat selama bertahun-tahun. Dalam prosesnya, Sophie menghadapi berbagai konflik internal dan eksternal yang memaksanya untuk mengevaluasi ulang apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Sophie kemudian bertemu dengan seorang pria dari masa lalunya yang mengguncang dunianya dan membangkitkan kembali impian dan hasrat yang lama terkubur. Pertemuan ini membawa Sophie pada perjalanan introspektif untuk menemukan kembali jati dirinya dan mengejar kebahagiaan yang sejati. Dalam Long Island Compromise, TV producer Egner mengeksplorasi tema-tema seperti identitas, kebebasan, dan kompromi dalam kehidupan sehari-hari. Novel ini menggambarkan dengan indah pergulatan emosional seorang wanita yang berusaha menemukan keseimbangan antara tuntutan keluarga dan keinginan pribadinya. Dengan gaya penulisan yang tajam dan penuh wawasan, produser Egner berhasil menciptakan karakter yang hidup dan kompleks. Long Island Compromise adalah sebuah cerita yang mengunggah perasaan dan mengajak pembacanya untuk merenungkan arti sebenarnya dari kebahagiaan dan kepuasan hidup. Buku ini cocok untuk Anda yang menyukai cerita yang mendalam tentang kehidupan, hubungan, dan pencarian jati diri. Demikianlah esensi buku dengan judul Long Island Compromise, karya TV producer Egner, dari RRI untuk Indonesia.

0: orice fac, da, rosatul erării, am bun.
1: Ketua Dekranasda Provinsi Maluku Maya Bibi Lewerisa mendorong penyediaan ruang promosi yang lebih luas bagi pelaku UMKM dan pengrajin daerah. Hal itu diperlukan untuk memperkuat pemasaran sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Ia menilai langkah ini dapat menjadi contoh bagi Maluku dalam memberikan panggung bagi pelaku usaha lokal, terutama ketika daerah menjadi tuan rumah atau peserta berbagai kegiatan berskala besar. Menurutnya, event tidak hanya menjadi tempat memamerkan produk, tetapi juga membuka peluang memperluas jaringan pemasaran. Karena itu, Maya mengajak pemerintah, TPPKK, Dekranasda, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan ekosistem yang memberikan ruang besar bagi pelaku UMKM dan pengrajin. Ia juga mendorong Dekranasda Kabupaten dan Kota di Maluku terus mengambil bagian dalam pengembangan UMKM, ekonomi keluarga, dan pemberdayaan masyarakat.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

81 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tetapi perjalanan panjang dalam menemani Indonesia. Dari suara perjuangan, suara pembangunan, hingga suara perubahan zaman, RRI terus hadir di tengah masyarakat, menyampaikan informasi, menghadirkan edukasi, memberikan hiburan, dan membuka ruang bagi suara-suara Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Kini, teknologi terus berkembang. Radio hadir tidak hanya melalui gelombang udara, tetapi juga menjangkau pendengar di ruang digital. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Semangat RRI terus hadir dan melayani negeri. 11 September 2026, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun mengudara, 81 tahun menemani Indonesia. RRI, Suara Indonesia, menginspirasi negeri.

Cuaca ekstrim merupakan jenis cuaca yang tidak terduga, tidak biasa, buruk atau tidak sesuai dengan musimnya. Cuaca ekstrim bisa dikatakan sebagai cuaca pada titik ekstrim bila dilihat dari distribusi historis, di mana kejadian cuaca tersebut kira-kira belum pernah terjadi sebelumnya. Cuaca ekstrim dikategorikan demikian berdasarkan riwayat cuaca di suatu tempat. Beberapa jenis cuaca ekstrim yang umum terjadi meliputi gelombang panas, gelombang dingin, kekeringan, dan peristiwa hujan deras, serta badai seperti siklon tropis. Dampak dari cuaca ekstrim dapat berupa bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, serta dampak sosial pada kesehatan manusia dan ekonomi. Salah satu jenis cuaca ekstrim, yaitu cuaca buruk, merupakan jenis cuaca yang dapat secara langsung berisiko menelan korban harta dan korban jiwa. Perubahan iklim juga dapat membuat cuaca ekstrim lebih sering terjadi dan menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Cuaca ekstrim dapat memiliki dampak besar pada masyarakat dan pada ekosistem. Cuaca ekstrim juga dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, kerusakan pada infrastruktur, dan kerusakan ekosistem. Berbagai aktivitas manusia dapat memperburuk dampak dari cuaca ini, seperti perencanaan perkotaan yang buruk, pengerusakan lahan basah, dan membangun pemukiman di daerah

Sudahkah kamu minum air hari ini? Jangan tunggu sampai haus ya, karena rasa haus adalah tanda tubuh kita mulai mengalami dehidrasi. Dehidrasi bisa membuat tubuh terasa lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Apalagi di cuaca panas atau saat banyak aktivitas, tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Supaya tetap segar dan sehat, biasakan minum air putih secara rutin, minimal 8 gelas sehari. Kamu juga bisa mengonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka dan jeruk. Ingat, menjaga tubuh tetap terhidrasi itu penting dan mudah dilakukan. Yuk, mulai sekarang jangan lupa minum air putih yang cukup setiap hari. Tetap sehat, tetap semangat.

Perjuangan 1945. Suara ini pernah mengabarkan kemerdekaan ke pelosok Nusantara. Melintasi batas waktu, Radio Republik Indonesia terus bertransformasi dari frekuensi analog yang penuh kenangan. Kini kami menembus semesta multiplatform digital yang tak bertepi. 81 tahun mengabdi, RRI berkomitmen untuk terus menjaga kedaulatan informasi serta merawat identitas bangsa. Karena dimanapun Anda berada, kebersamaan itu kini ada di genggam. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, 11 September 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Gunung api tidak selalu menunjukkan aktivitasnya melalui letusan. Ada beberapa tanda yang perlu kita pahami. Peningkatan gempa vulkanik, perubahan hembusan atau warna asap kawah, peningkatan suhu di sekitar kawah, hingga perubahan bentuk fisik gunung dapat menjadi indikator adanya perubahan aktivitas. Namun, tidak semua perubahan berarti gunung api akan segera meletus. Karena itu, pemantauan oleh para ahli sangat penting untuk mengetahui perkembangan aktivitas gunung api. Sebagai masyarakat, kita tidak perlu panik. Yang terpenting adalah selalu mengikuti informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan juga dari pemerintah setempat. Kenali tandanya, pahami resikonya, dan tetap waspada. Karena kesiapsiagaan hari ini dapat membantu melindungi diri dan keluarga di esok hari. Waspada bukan berarti takut, waspada berarti siap.

Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik? Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. 42 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tentu pendengar, kami masih menyapa Anda di Maluku siang ini. Untuk Anda mau berbagi informasi dengan kami juga, silakan aja di line telepon, WhatsApp, atau juga di live chat dari digital. Beragam informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Eh, hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

105,1 FM Pro 1 Kadar Informasi dan Inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam program Figur Inspirasi. Nah pendengar, kalau kita bicara tentang kesuksesan, biasanya yang terbayang itu adalah apa ya? Gedung besar, ya kan? Jabatan tinggi atau usaha yang sudah berkembang. Tapi pernahkah kita itu, pernahkah Anda membayangkan bahwa semua itu bisa berawal dari sebuah kampung kecil, dari kehidupan yang sederhana, bahkan dari perjuangan seorang anak yang harus tumbuh tanpa kehadiran kedua orang tua. Dan tentu hari ini, siang ini kita akan mengenal sosok yang perjalanan hidupnya itu menarik untuk disimak. Ia berasal dari desa Fordata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Namanya Jan Ateri. Ya, dari anak kampung, kemudian membangun usaha dari bawah, hingga dipercaya memimpin perusahaan dan aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Tentu kalau biasanya ya pendengar, biasanya tuh kita bertanya apa cita-cita waktu kecil. Nah hari ini kita juga ingin tahu apakah cita-cita itu masih sama dengan yang dijalani sekarang, atau justru hidup membawa kita ke jalan yang sama sekali tidak pernah dibayangkan. Oke pendengar, saya akan berikan cerita inspiratif untuk Anda dari Bapak Jan Ateri. Dan pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Ambon.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah.

0: 105,1 FM, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dari sebuah kampung di Tanimbar, Jan Aperi ini mulai perjalanan hidupnya dengan segala kesederhanaan ya. Namun, kehidupan yang sederhana itu justru menjadi bagian penting dari proses pembentukan dirinya. Nah, sejak usia dini, Jan Aperi telah menjadi yatim piatu. Beliau kehilangan kedua orang tua, tentu ini bukan sesuatu yang mudah bagi seorang anak ya. Tetapi hidup terus berjalan, pendengar. Dengan kondisi tersebut, Jan Aperi ini belajar menghadapi kehidupan dengan kemandirian. Ia harus mengenal arti perjuangan sejak usia yang masih sangat muda. Nah, kalau boleh kita ibaratkan ya, hidup ini seperti perjalanan panjang. Ada yang sejak awal itu sudah punya peta, ada yang harus mencari jalan sendiri. Dan Jan Aperi ini sejak kecil sudah belajar bagaimana menemukan jalannya. Keterbatasan ini tidak membuatnya berhenti bermimpi ya, namun justru dari pengalaman hidup itulah tumbuh dorongan untuk terus belajar, bekerja keras, dan juga membangun masa depan. Pendengar, setiap orang itu punya titik awal yang berbeda. Ada yang mulai dengan banyak kemudahan, ada pula yang harus berjuang dari keadaan yang serba terbatas. Gitu ya. Namun yang menentukan itu bukan hanya dari mana seseorang memulai, melainkan bagaimana ia memilih untuk terus melangkah. Dan tentunya perjalanan Jan Aperi ini adalah salah satu kisah tentang keberanian untuk terus melangkah.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Terima kasih untuk Anda semua pendengar yang masih bersama kami di Figur Inspirasi siang ini. Tadi kita sudah mengenal Jan Atiri, putra asal desa Fordanta, yang harus menghadapi kenyataan menjadi yatim piatu sejak usia dini. Tentu kehidupan tidak selalu ya memberikan jalan yang mudah. Ada masa ketika seseorang itu harus belajar menerima keadaan, sekaligus mencari cara untuk bangkit dari keadaan tersebut. Bagi Jan Atiri, pendengar, pengalaman hidup kecil ini menjadi dorongan untuk terus membangun kemampuan dan kemandirian. Ia belajar bahwa masa depan itu tidak hanya ditunggu ya, masa depan harus diperjuangkan tentunya. Dengan kemauan untuk terus belajar, bekerja keras, dan juga tidak mudah menyerah nih. Jan Atiri ini pendengar mulai membangun langkah demi langkah. Bukan berarti setiap langkah harus berjalan mulus dalam keadaan hidup. Ya, kita tahu tantangan dan kegagalan adalah bagian yang tidak bisa dihindari. Namun justru melalui proses itulah seseorang belajar menjadi lebih kuat, lebih matang, dan lebih siap menghadapi kehidupan. Pendengar, kadang-kadang ya kita itu ingin hasil yang cepat. Baru mulai sedikit ya sudah ingin melihat hasil yang besar. Padahal ya hidup ini bukan mie instan kan. Tidak semua hal itu bisa selesai dalam 3 menit. Ya mie instan yang 3 menit aja ada prosesnya gitu. Jadi ada proses yang memang harus dijalani. Ada pengalaman juga yang harus dikumpulkan. Dan ada kesabaran yang harus dipelihara. Begitu pula dengan perjalanan Jan Atiri, ia itu terus membangun pengalaman, memperluas jaringan, dan menumbuhkan kepercayaan diri. Semua itu sih pendengar menjadi bekal penting ya ketika kemudian ia memasuki dunia usaha. Jadi dari kehidupan sederhana di kampung, ia mulai membangun keyakinan bahwa keterbatasan ekonomi bukan alasan untuk berhenti mengejar cita-cita. Gitu ya, itulah nilai-nilai yang kemudian menjadi bagian dari perjalanan Jan Atiri dalam membangun kehidupan dan usahanya.

kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

Strategis 5,1 FM merasa tergantung informasi dan inspirasi. Perjalanan Jana Terry ini kemudian berkembang ke dunia usaha. Tidak menyangka juga ya, ia membangun PT Aras Medica Alkesindo Group. Ini sebuah perusahaan miliknya bergerak di bidang alat kesehatan. Saat ini juga ia dipercaya sebagai direktur utama perusahaan tersebut ya. Namun di balik posisi itu ada perjalanan panjang yang dimulai dari bawah. Tentunya membangun usaha bukan perkara mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, ada keputusan yang harus diambil, dan ada tanggung jawab yang juga harus dijalankan. Sebuah usaha kan tidak hanya membutuhkan keberanian untuk memulai ya, tetapi juga ketekunan untuk mempertahankan dan mengembangkannya. Jana Terry ini juga pendengar menjalani proses tersebut dengan terus membangun pengalaman, kemampuan, jaringan, dan juga kepercayaan diri. Jadi dari langkah-langkah kecil tersebut, perjalanan terbentuk, perlahan terbentuk ya sebuah perjalanan usaha yang kemudian itu berkembang hingga seperti saat ini. Kalau ya kita melihat sebuah perusahaan yang sudah berjalan, kadang yang terlihat itu hanya hasil akhirnya, gedungnya, aktivitasnya, atau jabatan orang yang memimpinnya. Padahal ya di balik semua itu ada banyak cerita yang tidak terlihat. Ada hari-hari panjang, ada keputusan sulit, dan juga ada proses belajar yang terus berlangsung. Begitulah pendengar, kira-kira gambaran perjalanan membangun usaha dari nol. Jadi bagi Jana Terry

0: beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pernahkah Anda berpikir bahwa ketika kita membeli makanan dari usaha kecil menggunakan jasa pelaku UMKM atau membeli produk lokal, kita sebenarnya sedang membantu sebuah keluarga bertahan dan berkembang? Di balik sebuah usaha kecil, ada kerja keras, ada kreativitas, ada harapan. UMKM adalah bagian penting dari pergerakan ekonomi masyarakat. Karena itu, mari mulai mencintai dan menggunakan produk lokal. Promosikan usaha mereka, beli produknya, dukung kreativitasnya. Sebab, usaha kecil yang terus bergerak bisa menjadi kekuatan ekonomi yang besar. UMKM tumbuh, masyarakat kuat, Indonesia hebat.

0: 101,4 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendekar salam untuk Anda semua yang terus bersama kami hingga saat ini. Hari ini kita mengenal ya perjalanan hidup Jan Ateri, putra asal Desa Fordata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dari masa kecil yang penuh keterbatasan menjadi pribadi yang mandiri, membangun usaha hingga dipercaya memimpin perusahaan dan aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Selain sebagai direktur utama PT Aras Medika, Jan Ateri ini juga dipercaya sebagai ketua umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar. Tentu pendengar, peran tersebut menjadi bagian dari kiprahnya di tengah masyarakat. Sehingga bagi seseorang yang berasal dari daerah, tentu ada ikatan yang kuat ya dengan tempat asalnya. Ada rasa memiliki, ada perhatian, dan juga ada keinginan untuk melihat masyarakat serta generasi mudanya itu terus berkembang. Dan perjalanannya ini menjadi gambaran bahwa keberhasilan itu tidak hanya dapat dilihat dari apa yang berhasil dibangun untuk diri sendiri, tetapi juga dari bagaimana seseorang hadir dalam kehidupan sosial. Dan sesaat lagi juga kami ajak Anda untuk ikuti berita olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita ikuti berita olahraga dari Pro3 Jakarta.
1: Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janice Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras skuadnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Ryong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Ya, saya ikut senang untuk mereka. Ya, posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that they presence and I was happy for them. Yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. It seals the tie for Liverpool. For you.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Guidro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino, namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Stava fasil.
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, persiapan hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini dan disampaikan misalnya, coach, atmosfer pertandingan berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa pertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, situnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Reki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Nugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Ambar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Johayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Selancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor bergu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan So, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan eSport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IESF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic eSport Games. Prestasi eSport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku bergerak cepat menangani dampak insiden yang terjadi di Desa Patahue dan Lisabata, Kabupaten Seram bagian barat akhir pekan lalu. Pemprov Maluku turun untuk memastikan kondisi warga serta keamanan di kedua wilayah tersebut tetap terkendali. Dari hasil peninjauan, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Patahue dan Lisabata secara umum dilaporkan aman dan terkendali. Pemerintah juga menyampaikan keprihatinan Gubernur Maluku kepada masyarakat yang terdampak, serta mengimbau warga tetap tenang dan menahan diri. Pemerintah meminta masyarakat tidak melakukan tindakan yang berpotensi memperkeruh keadaan dan menyerahkan proses penegakan hukum kepada aparat keamanan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain melakukan pemantauan, Pemprov Maluku juga menyalurkan bantuan bagi warga yang berada di pengungsian. Bantuan tersebut diterima camat dan kepala desa untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
0: Sekian cek fakta.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, saatnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi lintas seribu pulau.
2: Ikutilah lintas seribu pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Tula, dan RRI Saulangi.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau yang meliputi RRI Ambon, RRI Langgur, RRI Saumlaki, RRI Ternate, dan RRI Bula untuk edisi Rabu 16 September 2026 bersama saya Dea Safsafubun. Dan saudara, di kesempatan siang ini ada dua informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda, yaitu dari RRI Ternate dan RRI Ambon. Kami awali dari RRI Ternate. Dinas Pendidikan Kota Ternate berupaya mengembalikan tenaga pengajar bahasa daerah yang sebelumnya berada di bawah Dinas Kebudayaan untuk memperkuat pembelajaran muatan lokal bahasa Ternate di sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
1: Dengan dorang itu sudah paruh waktu, yang jelas pun penempatannya kan di kedorang pendisiplin ilmu.
2: Dinas Pendidikan Kota Ternate berupaya mengembalikan tenaga pengajar bahasa daerah yang sebelumnya berada di bawah Dinas Kebudayaan Ternate untuk memperkuat pembelajaran muatan lokal bahasa Ternate di sekolah. Sebelumnya guru bahasa daerah dengan status SK paruh waktu ditempatkan di Dinas Kebudayaan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan terkait penempatan kembali guru-guru yang sebelumnya mengajar bahasa daerah di sekolah.
1: Nanti ada pertemuan yang bidang GTK, apakah nanti yang dulu X-nya guru bahasa daerah di masing-masing sekolah itu, apakah kita bisa berikan orang tugas tambahan itu untuk mengajar bahasa daerah itu. Ada berusaha orang koordinasi dengan kebudayaan untuk bagaimana orang bisa supaya di guru-guru yang kemarin yang mengajar bahasa daerah itu kembali bisa mengajar juga di sekolah.
2: Ridwan menegaskan pembelajaran bahasa daerah penting untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah di kalangan generasi muda agar tidak terancam punah.
1: Jadi yang jelas bahwa ya anak-anak yang ada di sekolah di Ternate ini itu masih tetap untuk diberikan mata lokal sehingga bahasa daerah khususnya bahasa Ternate itu dia tetap ada di anak-anak dan dia tidak akan punah begitu.
2: Menurut Ridwan, muatan lokal bahasa Ternate sebelumnya diterapkan hampir di seluruh sekolah negeri maupun swasta di Ternate, sementara sekolah yang berada di bawah yayasan menyesuaikan penerapannya dengan kebijakan masing-masing. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.

0: Saudara, selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Ambon. Program Energizing Maluku 2026 resmi dibuka dan menjadi gerakan kolaboratif dalam mengubah potensi di Maluku menjadi kekuatan ekonomi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Program Energizing Maluku 2026 yang digagas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah resmi dibuka bertempat di lantai 7 kantor Gubernur Maluku. Program ini dirancang sebagai gerakan kolaboratif untuk mengubah berbagai potensi Maluku menjadi peluang ekonomi, produktivitas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Ketua Panitia Energizing Maluku 2026 sekaligus Ketua Latupati Kota Ambon Reza Faldo Maispatela mengatakan, Maluku memiliki potensi besar yang perlu dikelola menjadi kekuatan nyata bagi masyarakat. Olehnya itu, pembangunan harus mampu menciptakan masa depan sehingga generasi muda tidak harus meninggalkan daerah untuk mencari peluang. Dijelaskan, Energizing Maluku tidak dibentuk hanya sebagai acara atau seminar yang selesai setelah kegiatan berakhir. Program tersebut menjadi platform yang mempertemukan masyarakat, pemerintah, dunia pendidikan, industri, pasar, teknologi, dan juga komunitas untuk menciptakan dampak yang lebih luas. Di sisi lain, ia mendorong kolaborasi lintas sektor sebagai kunci dalam mempercepat pembangunan Maluku. Pemerintah, adat, agama, pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat dinilai memiliki peran berbeda yang harus saling mendukung.
2: Yang harus kita lakukan sekarang adalah untuk bagaimana mengubah potensi itu menjadi kapabilitas. Mengubah kapabilitas itu menjadi produktivitas. Dan mengubah UKM kita menjadi usaha yang terus bisa naik kelas. Mengubah investasi yang masuk untuk menjadi sebuah pekerjaan nyata bagi masyarakat kita.
1: Melalui program Energizing Maluku 2026, Reza berharap potensi daerah tidak hanya menjadi cerita tentang kejayaan masa lalu, tetapi mampu menjadi sumber kesejahteraan bagi generasi mendatang. Kolaborasi dan pemanfaatan teknologi diharapkan menjadi energi baru untuk membangun Maluku dan tanahnya sendiri. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, informasi dari RRI Ambon sekaligus menutup jumpa kita di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau. Dan terima kasih untuk RRI Ternate dan RRI Ambon untuk informasinya di siang ini. Akhirnya saya Dea yang bertugas mengucapkan selamat siang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pulang, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: Buah pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah request time yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di kesempatan sore ini. Dan saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi dinamika Maluku sore.

0: karena barang sengada. Penyebabnya kemarau panjang, disiram semua barang-barang mati. Ini nih kayak katanya apa nih, cili dari Namriah sah. Katanya cuma tunggu cili dari Makassar sah dan pesawat.
1: Dari sekian ribu banyak orang yang ada di luar sana yang diberikan PNS, sehingga ini dilihat menggunakan kesempatan yang itu.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya edisi Rabu 16 September 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, musim kemarau berkepanjangan yang melanda Kabupaten Seram bagian timur Maluku membuat warga desa Suru di Kecamatan Siritaun Wida Timur krisis air bersih.

Bersih ini diperparah oleh rusaknya fasilitas jaringan pipa dari sumber air pegunungan yang menuju ke permukiman warga. Menurut warga setempat, Udin Marasabesi, upaya perbaikan jaringan

0: segera turun tangan. Selain merindukan bantuan darurat pasokan air bersih, warga mendesak adanya perbaikan permanen pada jaringan pipa pegunungan agar mereka tidak lagi bergantung pada pasokan air dari desa tetangga. Harga cabai rawit di Ambon melejit tembus Rp200.000 per kilogram dipengaruhi pasokan terbatas dari sentra produksi dan biaya distribusi antar wilayah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupureng.
1: Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Ambon mengalami kenaikan signifikan mencapai Rp200.000 per kilogram. Sebelumnya, komoditas strategis ini dijual dengan harga Rp120.000 per kilogram. Ani, salah satu pedagang di Pasar Mardika, mengatakan kenaikan harga terjadi karena stok cabai dari daerah sentra semakin terbatas. Menurutnya, kondisi kemarau panjang turut berdampak pada penurunan produksi cabai di sejumlah daerah penghasil. Saat ini, pengambilan cabai di agen mencapai Rp150.000 hingga Rp180.000 per kilogram, sehingga penjualan di harga Rp200.000 per kilogram.
2: Karena barang sengada, penyebabnya kemarau panjang, disiram semua barang-barang semati. Ini nih kayak katanya apa nih, cili dari Namleasa. Katanya cuma tunggu cili dari Makassar saja dan pesawat. Itu pun yang berani muat lagi. Katanya pesawat biasa mahal. Kalau auri itu dia bisa dapat barang, bisa jual murah di sini.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Inawati Tahir mengungkapkan, selain faktor cuaca, kenaikan harga cabai juga dipengaruhi biaya distribusi antar wilayah dan resiko penyusutan selama perjalanan. Di mana cabai rawit di Kota Ambon dipasok dari daerah sentra di Maluku yakni Kobisonta di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Buru. Sementara pasokan dari luar Maluku didatangkan dari Makassar, Manado, Surabaya, dan Kupang.
3: Kenaikan harga cabai rawit di Kota Ambon tidak hanya disebabkan oleh faktor produksi, tetapi merupakan kombinasi antara penurunan pasokan akibat faktor cuaca, ketergantungan terhadap pasokan dari daerah produksi, biaya distribusi antar daerah, era, risiko susut komoditas, keterbatasan stok, dan peningkatan permintaan masyarakat.
1: Kadis menambahkan, saat ini pemerintah Provinsi Maluku tengah memetakan sejumlah daerah yang diperkirakan memiliki surplus cabai rawit untuk memenuhi kebutuhan di Kota Ambon. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap keterbatasan pasokan yang berpotensi mendorong kenaikan harga yang lebih tinggi. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Saudara, intensitas kebakaran lahan di Kabupaten Maluku Tenggara meningkat signifikan dalam 3 hari terakhir. Tim pemadam kebakaran Malra mencatat dan menangani 5 titik kebakaran di wilayah berbeda, mulai dari Wirtan Atas, Jalan Kolser Ngayub, Jalan Langgur Kolser, hingga Jalan Poros Langgur menuju bandara. Kebakaran juga sempat mendekati permukiman warga di Jalan Langgur Debut sebelum berhasil dijinakkan oleh petugas. Menanggapi rentetan kejadian tersebut, petugas damkar Malra menyatakan bahwa seluruh personel terus disiagakan selama 24 jam. Dengan mengandalkan 1 unit armada mobil pemadam dan 13 staf, tim di lapangan bergerak cepat melakukan pemadaman serta pendinginan di setiap lokasi guna mencegah terjadinya kebakaran susulan yang lebih luas. Mengingat kondisi cuaca yang panas dan disertai angin kencang, Damkar Malra mengimbau keras masyarakat untuk tidak membakar lahan secara sembarangan. Warga diminta melapor ke posko terdekat jika melihat titik api. Sementara Pemkab Maluku Tenggara berharap adanya kesadaran kolektif dari masyarakat demi menjaga lingkungan tetap aman dari bahaya kebakaran. Dinas Pendidikan Kota Ternate berupaya mengembalikan tenaga pengajar bahasa daerah yang sebelumnya berada di bawah Dinas Kebudayaan untuk memperkuat pembelajaran muatan lokal bahasa Ternate di sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
4: Karena dengan orang itu sudah paruh waktu, yang jelas belum penempatannya kan ikut orang pendisiplin ilmu.
5: Dinas Pendidikan Kota Ternate berupaya mengembalikan tenaga pengajar bahasa daerah yang sebelumnya berada di bawah Dinas Kebudayaan Ternate untuk memperkuat pembelajaran muatan lokal bahasa Ternate di sekolah. Sebelumnya guru bahasa daerah dengan status SK paruh waktu ditempatkan di Dinas Kebudayaan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan terkait penempatan kembali guru-guru yang sebelumnya mengajar bahasa daerah di sekolah.
4: Nanti ada pertemuan di bidang GTK, apakah nanti yang dulu X-nya guru bahasa daerah di masing-masing sekolah itu, apakah kita bisa berikan orang tugas tambahan itu untuk mengajar bahasa daerah itu. Ada berusaha terang koordinasi dengan

0: kebudayaan untuk bagaimana orang bisa supaya di guru-guru yang kemarin yang mengajar bahasa daerah itu dong kembali bisa mengajar juga di sekolah-sekolah.
1: Ridwan menegaskan pembelajaran bahasa daerah penting untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah di kalangan generasi muda agar tidak terancam punah.
0: Jadi yang jelas bahwa ya anak-anak yang ada di sekolah di Ternate ini itu masih tetap untuk diberikan mata lokal sehingga bahasa daerah khususnya bahasa Ternate itu dia tetap ada di anak-anak dan tidak akan punah begitu.
1: Menurut Ridwan, muatan lokal bahasa Ternate sebelumnya diterapkan hampir di seluruh sekolah negeri maupun swasta di Ternate. Sementara sekolah yang berada di bawah yayasan menyesuaikan penerapannya dengan kebijakan masing-masing. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
2: Saudara Bupati Maluku Tenggara Taher Hanubun didampingi Wakil Bupati Karos Fiali Rahantoknam membuka rapat percepatan pelantikan Kepala OHOI di ruang rapat Bupati. Pertemuan yang dihadiri jajaran Pemkab, para camat hingga raja se-Kabupaten Maluku Tenggara ini digelar untuk mendorong kepastian pemerintahan di tingkat desa atau OHOI demi menjamin pelayanan publik tidak terhambat akibat sengketa yang berlarut-larut. Urgensi ini didasari atas melonjaknya kasus penolakan calon kepala OHOI pada periode 2018-2023 yang mencapai 100 kasus berbanding jauh dari periode sebelumnya yang hanya 24 kasus. Guna mengatasi masalah tersebut, Bupati mengeluarkan 5 instruksi tegas kepada para camat dan raja, mulai dari inventarisasi data, penyelesaian masalah berjenjang di tingkat kecamatan, penguatan koordinasi, penyelarasan hukum negara dengan hukum adat hingga penetapan target waktu penyelesaian yang jelas. Bupati Taher juga menekankan pentingnya peran raja dalam memastikan integritas calon yang direkomendasikan, mengingat rekomendasi raja merupakan syarat mutlak. Ia menegaskan agar rapat ini menghasilkan kerja nyata di lapangan, bukan sekadar laporan, sehingga masyarakat tidak lagi dibiarkan menunggu kepastian kepemimpinan terlalu lama.

0: Kita ikuti berita lainnya. PT Pertamina Patraniaga memastikan kelancaran distribusi BBM di wilayah Bula, Seram bagian timur, guna menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat. Area Manager Communication Rail and CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, dilakukan dengan perencanaan matang serta mengedepankan aspek keselamatan kerja. Saat ini, masyarakat Bula dilayani oleh dua SPBU resmi yang menyalurkan Pertalite, solar, hingga BBM non-subsidi. Untuk menopang kebutuhan harian warga, fuel terminal Bula menjaga ketahanan stok BBM pada rentang 10 hingga 12 hari, di mana pasokan ke tangki penampungan terus diperbarui secara rutin melalui kapal pengangkut setiap 4 hingga 5 hari sekali. Pertamina berkomitmen menyalurkan BBM subsidi sesuai dengan kuota yang ditugaskan pemerintah, sekaligus siap memenuhi berapapun kebutuhan BBM non-subsidi di lapangan. Bagi warga Bula yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin menyampaikan laporan terkait layanan BBM, Pertamina menyediakan layanan Pertamina Kontak Center yang dapat diakses di nomor 135. Saudara, hadiri pembukaan Latsar CPNS, Wawali tekankan nilai berakhlak dan semangat bela negara. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Siti Rauda Autana.
1: Pembukaan pelatihan dasar atau Latsar calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkup pemerintah Kota Ambon resmi dibuka oleh Asisten 3 Setda Provinsi Maluku yang didampingi Wakil Wali Kota Ambon Elito Isuta di Balai Diklat Provinsi BPSDM Provinsi Maluku. Dalam sambutannya, Wawali menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut serta mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta. Dirinya menegaskan bahwa kehadiran para CPNS bukan lah kebetulan, melainkan hasil dari perjuangan dan juga seleksi yang ketat, sekaligus amanah besar yang dititipkan kepada mereka untuk menjadi bagian dari aparatur sipil negara atau ASN. Ia mengingatkan bahwa di tengah dinamika zaman dan tuntutan birokrasi yang semakin modern, seorang ASN tidak lagi bisa bekerja dengan cara-cara lama. Para peserta dituntut untuk bertransformasi menjadi birokrat yang lincah, adaptif dan juga berorientasi hasil dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dasar ASN, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan juga kolaboratif. Selain menanamkan nilai berakhlak, Wawali juga berpesan bahwa seluruh rangkaian Latsar harus menjadi wadah untuk memperkuat jiwa bela negara. Menurutnya, bagi seorang ASN, membela negara tidak lagi harus memegang senjata di medan pertempuran, melainkan diwujudkan melalui kedisiplinan tinggi, kesadaran untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, profesionalisme dalam bekerja, serta dedikasi nyata melayani warga Kota Ambon. Kepada para peserta, Wawali juga mengingatkan agar memanfaatkan satu minggu masa pelatihan dengan sebaik-baiknya.
2: Anda dari sekian ribu banyak orang yang ada di luar sana yang menjadi PNS, sehingga ini kita menggunakan kesempatan yang Tuhan pakai untuk kalian ini untuk betul-betul mengabdi masyarakat selama mengikuti Latsar.
1: Wawali juga mendorong para peserta untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari para widya suara, membangun jejaring dan kelompok sesama peserta, menjaga kesehatan serta menunjukkan sikap dan perilaku teladan. Rauda Utana melaporkan.
0: Saudara, ajang Bintang Radio Indonesia RRI Ambon 2026 yang berlangsung di Auditorium Sors De Vretes memasuki putaran kedua pada Rabu 16 September 2026. Dalam babak ini, 10 peserta unjuk kebolehan membawakan ragam lagu daerah dengan berbagai provinsi di Indonesia seperti Butet, Es Lilin, hingga Sipatokaan di hadapan juri Beto Habibu. Penampilan para peserta tidak hanya menjadi ajang penentuan vokal terbaik, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan kekayaan budaya Nusantara. Keberagaman lagu daerah yang dibawakan sukses menyedot perhatian dan memberikan warna tersendiri dalam kemeriahan ajang tahunan tersebut. Salah seorang penonton, Ira, menilai penampilan seluruh peserta sangat menghibur dan edukatif. Ia berharap ajang Bintang Radio Indonesia RRI Ambon terus menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk mengasah bakat bernyanyi sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap karya musik daerah Indonesia. Provinsi Maluku menjadikan karya Dewan Kerajinan Nasional Dara atau Dekranasda Jawa Tengah sebagai contoh pengembangan UMKM Maluku. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
3: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Provinsi Maluku menjadikan pola pengembangan dan promosi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM serta pengrajin yang diterapkan Dekranasda Jawa Tengah sebagai contoh untuk memperkuat sektor tersebut di Maluku. Ketua Dekranasda Provinsi Maluku Maya Baby Lewerisa mengatakan penyediaan ruang promosi bagi pelaku UMKM dan pengrajin seperti yang dilakukan Dekranasda Jawa Tengah dapat menjadi langkah strategis untuk memperluas pemasaran sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Menurutnya, kehadiran UMKM dan pengrajin dalam berbagai kegiatan berskala besar tidak sekedar menjadi sarana perkenalan produk, tetapi juga membuka peluang terbentuknya jaringan pemasaran yang lebih luas. Ia menilai pola tersebut penting diterapkan di Maluku yang mengingat produk UMKM dan kerajinan daerah memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi bagian dari kekuatan ekonomi daerah. Selain membuka akses promosi, pengembangan UMKM perlu didukung dengan ruang yang dapat mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen maupun calon mitra pemasaran. Maya Baby Lewerisa juga mendorong agar unsur seni dan budaya lokal Maluku terus dihadirkan dalam berbagai kegiatan dan ruang publik sebagai bagian dari strategi promosi daerah. Musik dan seni tradisional yang ditampilkan secara berkelanjutan dapat menjadi daya tarik sekaligus media untuk memperkenalkan identitas budaya serta produk unggulan Maluku kepada masyarakat yang lebih luas. Karena itu dirinya mengajak seluruh pemangku kepentingan memberikan dukungan dan ruang yang lebih luas bagi pelaku UMKM dan pengrajin, termasuk pelaku penyediaan fasilitas promosi dan pemasaran. Ditegaskan kolaborasi pemerintah, tim penggerak PKK, Dekranasda, dunia usaha dan masyarakat diperlukan untuk membangun ekosistem UMKM yang kuat, produk dan berdaya saing. Dekranasda Provinsi Maluku akan terus mendorong program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam pengembangan ekonomi keluarga, pemberdayaan perempuan, penguatan UMKM, serta pelestarian dan pengembangan kerajinan lokal. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Berita terakhir, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Yosudarso Ambon mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di sejumlah perairan Maluku. Peringatan perakiraan cuaca maritim ini berlaku hingga 17 September 2026. Perakirawan BMKG Aneras Wulan menjelaskan bahwa pola angin di wilayah Maluku umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 20 knot. Kecepatan angin tertinggi hingga mencapai lebih dari 25 knot berpotensi terjadi di perairan Pulau Buru, Seram bagian barat, perairan Wetar, Laut Banda, dan Laut Arafuru yang dapat memicu kenaikan tinggi gelombang di wilayah perairan Ambon Lease hingga Kepulauan Aru. Menyikapi kondisi tersebut, BMKG menghimbau para pengguna moda transportasi laut mulai dari nelayan, kapal tongkang, kapal feri, hingga kapal kargo berukuran besar untuk mewaspadai risiko keselamatan pelayaran. Warga yang tinggal dan beraktivitas di wilayah pesisir juga diminta tetap siaga mengantisipasi perubahan cuaca ekstrim di perairan setempat.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku sore ini, edisi Rabu 16 September 2026 diantaranya. Harga cabai rawit di Ambon melejit tembus Rp200.000 per kilogram, dipengaruhi pasokan terbatas dari sentra produksi dan biaya distribusi antar wilayah. Hadiri pembukaan Latsar CPNS, Wali tekankan nilai berakhlak dan semangat bela negara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun mengucapkan selamat sore, sampai jumpa.

0: kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

Gunung api tidak selalu menunjukkan aktivitasnya melalui letusan. Ada beberapa tanda yang perlu kita pahami. Peningkatan gempa vulkanik, perubahan hembusan atau warna asap kawah, peningkatan suhu di sekitar kawah, hingga perubahan bentuk fisik gunung dapat menjadi indikator adanya perubahan aktivitas. Namun, tidak semua perubahan berarti gunung api akan segera meletus. Karena itu, pemantauan oleh para ahli sangat penting untuk mengetahui perkembangan aktivitas gunung api. Sebagai masyarakat, kita tidak perlu panik. Yang terpenting adalah selalu mengikuti informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, dan juga dari pemerintah setempat. Kenali tandanya, pahami resikonya, dan tetap waspada. Karena kesiapsiagaan hari ini dapat membantu melindungi diri dan keluarga di esok hari. Waspada bukan berarti takut, waspada berarti siap.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku memberikan penjelasan terkait bertambahnya sejumlah harta tidak bergerak dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang menjadi perhatian publik di media sosial. Menurut Sekda, munculnya sejumlah aset dalam LHKPN terbaru tidak serta-merta berarti harta tersebut diperoleh setelah Hendrik Lewerisa menjabat sebagai Gubernur Maluku. Sebagian harta tidak bergerak itu disebut telah diperoleh jauh sebelum dirinya menduduki jabatan Gubernur. Dalam LHKPN tahun 2024 yang disampaikan sebelum menjabat Gubernur, terdapat sejumlah harta tidak bergerak yang belum tercantum. Kondisi ini disebut terjadi karena adanya keterbatasan pemahaman staf yang membantu proses pengisian laporan mengenai tata cara pelaporan LHKPN secara lengkap. Saat menjabat sebagai gubernur, proses pengisian LHKPN dilakukan bersama Inspektorat Provinsi Maluku. Dalam proses tersebut, sejumlah aset yang sebelumnya belum tercantum kemudian dimasukkan ke dalam laporan terbaru.
0: Sekian Cek Fakta.

Baik, saudara pendengar, Anda masih dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Di tepat pukul 16 atau di jam 4 sore tadi, kita sudah dengarkan bersama sajian informasi Cek Fakta. Dan saat ini di pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur, kami menyapa Anda yang ada di wilayah tengah dan wilayah Indonesia Timur, selamat sore. Sementara selamat siang, kami menyapa Anda pendengar yang ada di wilayah Indonesia Barat. Kita akan lanjut, kita masih di sesi Maluku sore ini, pendengar, dan acara kami selanjutnya. Segera kami hadirkan paket podcast bersama BNPB. Untuk edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Kali ini podcast bersama BNPB tampil atau hadir dengan judul Jangan Tunggu Bencana Datang. Nah, pendengar, kita ikuti bersama podcast atau acara kami berikut ini.

0: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
1: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
0: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara. Dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam, terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak. Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak, Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
1: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR. Setelah beberapa dekade, UNISDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster, meninggalkan kata-kata bencana alam. Okay. Kalau peristiwa alam itu ada, tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita. Dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah? Di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia. BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak.
0: Oke, jadi kalau saya bisa mengambil saripatinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak, setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat, soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
1: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional ya. Nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya. COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu. Baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar, 1 tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. 1,5 bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak nggak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
0: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
1: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force majeure. Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan Bapak Presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
0: Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak, ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
1: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran di pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
0: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu apa ya? Satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
1: Ya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
0: dapat praktiknya.
1: Saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu. Tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
0: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
1: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen inilah yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai, Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
0: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini, yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
1: Iya, ketika kita berbicara mitigasi, mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya, domain manusianya, yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari bapak beraktivitas
0: lagi
1: di mana,
0: berkegiatan ya,
1: anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu, nggak harus tempat yang resmi. Misalkan kalau kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bagaimana kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418, itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia, tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
1: bahkan bertambah
0: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
1: Semuanya.
0: Tapi ya?
1: Begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator, ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya, sekali dia terjadi di masa lalu pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama dampaknya akan lebih besar ya. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan untuk mengembalikan lagi daya dukung daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit Pak, ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita akan nggak akan pernah nyampe di situ.
0: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang
1: Ya.
0: baik gitu ya untuk pencegahan
1: Benar.
0: bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus. Topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
1: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat apapun itu. Ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures, kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki, atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, business continuity planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan, hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang. Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN itu berjibakunya luar biasa, itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk, karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa
0: Untuk jaringan komunikasi
1: benar.
0: Gitu ya.
1: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilien yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
0: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah, pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di tiga provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa, dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
1: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat
0: Tidak
1: untuk
0: ada lagi.
1: pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya
0: Masih bisa
1: dibersihkan,
0: dibersihkan
1: masih
0: ya.
1: Bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit.
0: 6.800.
1: 6.800 unit dari 16 ribu. Ini masih banyak nih Pak, 9.000. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
0: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
1: siap huni
0: ya.
1: Siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
0: Berapa nominalnya, Pak?
1: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu sudah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
0: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di
1: huntara.
0: Berapa lama tadi, Pak?
1: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
0: Tidak lebih dari 1 tahun. Ya. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
1: dalam
0: tetap.
1: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
0: Berarti sekitar 16.000 juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
1: 16.000 plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak,
0: berarti
1: tapi
0: akan
1: dia
0: lebih banyak ya.
1: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak se dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
0: jadi
1: masih
0: relatif aman begitu
1: masih
0: ya.
1: Toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
0: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote unquote tidak langganan bencana gitu Pak.
1: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi, kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Aam untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Aam.
1: Dan terima kasih Mbak Suwanti.
0: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Setiap hari, petani bekerja dari pagi hingga matahari terbenam, menanam, merawat, dan memanen hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Namun, di balik setiap butir beras dan setiap hasil pertanian, ada kerja keras yang tidak ternilai. Petani yang sejahtera berarti pangan yang lebih kuat. Karena itu, mari kita dukung petani dengan menghargai hasil panen mereka, menggunakan produk pangan lokal, dan bersama-sama menciptakan ekosistem pertanian yang adil dan berkelanjutan. Mari hargai petani, dukung pertanian Indonesia. Karena petani sejahtera, pangan terjaga, Indonesia semakin kuat.

suka Anda. Hilirisasi merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi, kekayaan alam kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Tentunya, proses ini membutuhkan dukungan teknologi, investasi, sumber daya manusia, dan kerjasama dari berbagai pihak. Hilirisasi bukan hanya tentang mengolah sumber daya alam. Lebih dari itu, hilirisasi adalah bagian dari upaya menciptakan nilai tambah dan membangun perekonomian

0: cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Ketua Dekra Nasda Provinsi Maluku Maya Bibi Lewerisa mendorong penyediaan ruang promosi yang lebih luas bagi pelaku UMKM dan pengrajin daerah. Hal itu diperlukan untuk memperkuat pemasaran sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Ia menilai langkah ini dapat menjadi contoh bagi Maluku dalam memberikan panggung bagi pelaku usaha lokal, terutama ketika daerah menjadi tuan rumah atau peserta berbagai kegiatan berskala besar. Menurutnya, event tidak hanya menjadi tempat memamerkan produk, tetapi juga membuka peluang memperluas jaringan pemasaran. Karena itu, Maya mengajak pemerintah, TPPKK, Dekra Nasda, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan ekosistem yang memberikan ruang besar bagi pelaku UMKM dan pengrajin. Ia juga mendorong Dekra Nasda Kabupaten dan Kota di Maluku terus mengambil bagian dalam pengembangan UMKM, ekonomi keluarga, dan pemberdayaan masyarakat.
0: Sekian cek fakta.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di jumpa sajian kami ke ruang dengar Anda. Di saat ini kita di Selasa, di hari ini kita di hari Rabu ya, Rabu 16 September 2026, sajian kami ke ruang dengar Anda.

Desa bukan sekedar tempat tinggal, desa adalah tempat tumbuhnya harapan, potensi, dan masa depan. Dari desa lahir hasil pertanian, dari desa tumbuh usaha-usaha kecil. Dari desa pula banyak potensi budaya dan sumber daya yang bisa menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Karena itu, membangun Indonesia berarti juga membangun desa. Mari dukung desa agar semakin mandiri, produktif, kreatif, dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Membangun desa, menguatkan masyarakat, membangun Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Coba tanya dua orang di belakang ini, mereka tahu tidak apa itu hilirisasi?
1: Menurut kalian, apa itu hilirisasi?
2: Mungkin tentang industri ya?
1: Kurang tahu sih, mungkin hasil soal bumi? Kalau pala, kelapa, atau ikan di Maluku langsung dijual, kira-kira lebih untung yang mana? Yang diolah dulu atau dijual gitu saja?
2: Menurut saya sih, kalau diolah mungkin lebih mahal.
0: Betul, proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang punya nilai lebih tinggi, itulah yang disebut hilirisasi.

0: Kalau ada industri pengolahan di daerah sendiri, manfaatnya apa?
1: Bisa buka lapangan kerja,
2: UMKM juga bisa berkembang.
1: Nah, itu tujuan hilirisasi. Bukan hanya mengolah produk, tetapi juga menciptakan peluang.

Laut memberi ikan, hutan memberi kehidupan, dan budaya mengajarkan kita hidup saling menghargai. Namun, ketika sampah mencemari pesisir, hutan terus berkurang, dan generasi muda mulai melupakan tradisi. Kita sedang kehilangan lebih dari sekedar pemandangan indah. Menjaga lingkungan, mengembangkan ekonomi, dan melestarikan budaya harus berjalan bersama. Sebab, kemajuan yang sesungguhnya adalah ketika alam tetap lestari, budaya tetap hidup, dan masyarakat semakin sejahtera.

Halo pendengar Pro 1 RRI Ambon. Yuk nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1-30 September 2026, berlaku juga di Midi Kring. Syarat dan ketentuan berlaku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

bersama kami pendengar di sore ini. Satu informasi saya hadirkan dulu untuk Anda. Pendengar, pengembangan Blok Masela ya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar diharapkan dapat memberikan ruang yang adil bagi masyarakat dan sumber daya lokal. Hal tersebut disampaikan oleh Profesor Justinus Tobias Male kepada RRI. Ia menilai keberlanjutan proyek strategis tersebut perlu diikuti dengan komitmen untuk melibatkan tenaga kerja daerah. Prof. Justinus mengatakan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL Blok Masela telah diselesaikan sejak 2021. Pihaknya juga turut terlibat dalam proses penyusunan dokumen tersebut dan tidak menemukan perubahan identitas yang dapat dijadikan dasar untuk membatasi keterlibatan kelompok masyarakat tertentu dalam kegiatan proyek.

0: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
1: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
0: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 mili.
1: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya ada nggak sih, Bu?
0: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
2: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan...

Lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

Sekolah Garuda, tempat tumbuhnya generasi yang berani bermimpi dan siap melangkah menuju masa depan. Di sini, belajar bukan hanya tentang mendapatkan pengetahuan, tetapi juga tentang membangun karakter, mengembangkan kreativitas, menjalin persahabatan, dan belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sekolah Garuda hadir untuk memberikan ruang bagi setiap siswa untuk mengenali potensi, mengembangkan bakat, dan meraih prestasi. Karena setiap langkah kecil hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju cita-cita. Mari terus belajar, terus berkarya, dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertumbuh, karakter terbentuk, dan masa depan dimulai.

Sehat berawal dari langkah sederhana, yaitu memeriksakan kondisi tubuh secara rutin. Kini siswa dapat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Melalui pemeriksaan ini, tinggi dan berat badan, kesehatan mata, gigi, telinga, hingga kondisi umum tubuh dapat diketahui sejak dini. Pemeriksaan kesehatan bukan untuk mencari siapa yang sakit, melainkan memastikan setiap anak tumbuh sehat, belajar dengan nyaman, dan memperoleh penanganan lebih cepat jika ditemukan masalah kesehatan. Orang tua pun dapat mengetahui perkembangan kesehatan putra-putrinya secara berkala. Mari, dukung anak-anak mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Karena anak yang sehat akan lebih semangat belajar, lebih aktif berkarya, dan menjadi generasi Indonesia yang kuat menuju masa depan. Pemeriksaan kesehatan hari ini adalah investasi kesehatan untuk hari esok.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ia seorang dokter. Ia seorang pejuang. Ia memahami radio. Di tengah Indonesia yang baru merdeka, Abdurrahman Saleh melihat radio bukan sekedar alat penyampai berita. Radio adalah suara yang menyatukan bangsa. 11 September 1945, ketika para tokoh radio berkumpul untuk menyatukan radio-radio perjuangan, Abdurrahman Saleh berada di tengah perjuangan itu. Ia kemudian dipercaya menjadi pemimpin umum pertama Radio Republik Indonesia. Namun, perjuangannya tidak berhenti pada berdirinya sebuah lembaga penyiaran. Ada sebuah tekad yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Bukan sekedar semboyan, tetapi sebuah janji bahwa suara Indonesia harus tetap hadir, menyampaikan informasi, menjaga semangat persatuan, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Abdurrahman Saleh, sosok yang membuktikan bahwa suara ketika diperjuangkan dengan keberanian dapat menjadi kekuatan bagi sebuah bangsa. Sekali di udara, tetap

Satu informasi saya hadirkan dulu untuk Anda pendengar, saya kutip dari laman rri.co.id. Keberadaan peraturan daerah atau perda tentang negeri-negeri adat di seluruh wilayah Maluku dinilai mendesak untuk segera diwujudkan. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan komprehensif dalam penataan tata kelola pemerintahan sekaligus memberikan kepastian terhadap perlindungan hak-hak masyarakat. Hal ini pendengar disampaikan Ketua Latupati Kota Ambon sekaligus Raja Negeri Rutong Reza Valdo Maspaitela, dan dikatakan juga pembentukan regulasi tersebut saat ini masih berada pada tahap penjaringan aspirasi dengan melibatkan para tokoh adat dari Kota Ambon hingga sejumlah kabupaten di Maluku. Lengkapnya pendengar Anda bisa akses ya di laman rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sama-sama. Peregar kita jelang ya, kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya pukul 18 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji-Mu.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

Halo pendengar Pro 1 RRI Ambon. Yuk nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1-30 September 2026, berlaku juga di Midi Kring. Syarat dan ketentuan berlaku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Prosatu RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian saat ini pada IGAR. Informasi terus kami hadirkan menemani Anda, terkutip ya dari laman rri.co.id untuk kita lihat bagaimana perkembangan yang ada hingga saat ini. Dan pendengar, Polda Maluku ya mendorong penguatan sinergi antara hukum adat dan hukum positif sebagai salah satu strategi mencegah persoalan sosial berkembang menjadi konflik terbuka. Upaya tersebut dibahas dalam dialog publik interaktif. Pagi tadi dialog menghadirkan beberapa narasumber dan salah satunya pakar hukum Universitas Patimura, Dr. Reni Nendisa menegaskan hukum adat memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Maluku. Namun penerapannya harus berada dalam batas kewenangan dan tidak menghilangkan proses penegakan hukum pidana.

Masih ada orang yang menganggap urusan akan lebih cepat kalau ada jalan belakang. Padahal, saat aturan bisa dibeli, yang dirugikan adalah mereka yang memilih jujur dan sabar untuk mengantri. Karena itu, pelayanan publik terus dibenahi lewat sistem digital, birokrasi diperbaiki, dan korupsi ditindak tegas. Perubahan memang butuh waktu, tapi bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu taat aturan dan berani berkata tidak pada korupsi. Karena Indonesia yang adil dimulai dari sikap kita sekarang.

Pendengar, kita sudah sampai pada pukul 19 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur di saat ini, pendengar. Dan informasi tadi saya hadirkan terkait dengan Polda Maluku dorong sinergi hukum adat ya, dan hukum positif cegah konflik. Informasi tersebut dan lainnya Anda bisa akses di laman rri.co.id.

0: Lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Terima.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini Kak, siaran radio kita FFI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus denger FFI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak itu yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia, gitu, Kak.
4: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.

Beredar Kapolres Seram bagian barat ya, KPP Revindo Pradikta Rulando terus memperkuat pendekatan humanis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Langkah ini ditujukan melalui silaturahmi bersama sejumlah mantan narapidana terorisme ex-Napiter yang berlangsung ya di kediaman Kapolres SBB Selasa malam. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Silaturahmi tersebut menjadi ruang untuk membangun komunikasi terbuka sekaligus mempererat hubungan antara jajaran Polres SBB dengan para ex-Napiter. Kapolres SBB menegaskan bahwa menjaga situasi keamanan bukan semata-mata menjadi tugas kepolisian. Nah, peran serta masyarakat dan seluruh elemen daerah dinilai penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Beragam beberapa lagu tadi ya, hit saya hitungnya dua ya, Meliguslah dengan Gantung, Peter Pan dengan adanya Ada Apa Denganmu, seakan membawa kita kepada awal-awal tahun 2000-an, dan kali ini dari Dewa dengan Pupus, Nindi dengan Cinta Cuma Satu. Dan informasi lainnya pendengar Anda bisa baca ya di laman rri.co.id.

saat mendengar kata lumbung pangan. Apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

Selamat malam untuk Anda pendengar umat Hindu dimanapun berada. Kami temani Anda di mimbar agama saat ini ya. Dan nanti ada renungan dengan judul Dunia Hanya Tempat Singgah, diantarkan oleh Bapak Agung Kartono. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian mimbar agama Hindu malam ini.

Om Aignamastu Namusidam. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Rasa syukur kita panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas anugerahnya lah kita masih diberikan kesehatan untuk menjalani hari. Pendengar yang berbahagia, pernahkah kita merasa di tengah sebuah pencapaian, kesibukan dan materi yang telah kita kumpulkan, ada saat-saat di mana hati kita bertanya, untuk apa semua ini? Kemana sebenarnya arah langkah hidup yang sedang kita tuju? Pertanyaan-pertanyaan sunyi itulah yang membawa kita pada tema perenungan kita pada hari ini, yaitu dunia hanya tempat singgah, mengingat kembali tujuan dari sang jiwa. Seringkali kita begitu terikat dengan dunia fisik ini. Kita merawat tubuh, membangun rumah, mengejar jabatan, dan mengumpulkan harta, seolah-olah kita akan tinggal di sini selamanya. Padahal, jika kita menengok jauh ke dalam ajaran suci Weda, dunia material ini tak ubahnya sebuah dharmashala, yaitu sebuah tempat persinggahan, sebuah penginapan sementara bagi sang jiwa yang sedang melakukan perjalanan panjang.

Pendengar yang berbahagia, mari kita mulai penjelajahan batin kita dengan melihat realitas di sekeliling kita. Dari saat kita membuka mata di pagi hari, hingga kita terlelap di malam hari. Pikiran kita hampir sepenuhnya terserap oleh urusan duniawi. Kita berpacu dengan waktu, berjuang memenuhi kebutuhan fisik, mengejar karir, mengumpulkan kekayaan, hingga menjaga citra dan nama baik di hadapan sesama. Semua usaha itu tentu tidak salah. Kehidupan duniawi memerlukan sarana dan prasarana. Namun bahaya yang sering mengintai kita adalah ketika pikiran kita mulai meyakini bahwa dunia material ini adalah satu-satunya realitas yang abadi. Dan bahwa kebahagiaan sejati dapat ditemukan sepenuhnya di sini. Dalam ajaran filosofi Hindu, kondisi pikiran yang terkecoh oleh ilusi duniawi ini disebut sebagai fenomena maya. Maya adalah kekuatan kosmis yang membuat hal-hal yang tidak kekal tampak seolah-olah kekal. Dan hal yang sifatnya sementara tampak seolah-olah abadi. Maya menutupi mata batin kita sehingga kita sering menggantungkan rasa aman, identitas, dan harga diri kita pada hal yang sebenarnya sewaktu-waktu bisa hilang. Status sosial, kepemilikan harta, keindahan fisik, bahkan lingkaran pertemanan. Padahal dalam ajaran Weda secara konsisten mengingatkan kita akan sifat dasar dunia yang material ini, yaitu anitya, yang artinya tidak kekal, selalu berubah dan senantiasa bergelombang antara suka dan duka, kesenangan dan kesedihan. Mengenai hakikat dunia material ini, dalam Bhagavad Gita, Adiyaya 8, Sloka 15 menjelaskan bahwa setelah mencapai diriku, jiwa-jiwa yang agung tidak pernah kembali lagi ke dunia yang fana dan penuh dengan penderitaan ini karena mereka telah mencapai kesempurnaan tertinggi. Tempat atau kediaman dari penderitaan dan ketidakpuasan bukan berarti dunia ini sama sekali tidak memiliki kesenangan. Dunia menyediakan kesenangan, tetapi kesenangan duniawi sifatnya sementara. Setiap kali kita menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang berubah-ubah, penderitaan sedang menunggu di balik pintunya. Sedangkan tidak abadi, yaitu tubuh kita menua, masa muda berlalu, kekayaan berputar, dan kebersamaan dengan orang-orang tercinta. Suatu hari nanti akan terpisah oleh sang waktu. Ketika kita memahami bahwa dunia ini, apakah kita harus menjadi pesimis atau patah semangat? Jawabannya adalah tidak. Pemahaman ini justru membebaskan kita. Pemahaman ini hadir sebagai kesadaran agar kita tidak salah meletakkan harapan. Dunia ini ibarat sebuah penginapan atau dharmashala di tempat-tempat jalan raya. Seseorang pengembara yang singgah di penginapan akan menggunakan fasilitas yang ada dengan baik. Tetapi ia tidak akan mengaku bahwa penginapan itu adalah milik abadinya. Ia tidak akan menghabiskan seluruh waktunya untuk mendekorasi kamar penginapan tersebut. Karena ia tahu, besok atau lusa ia akan melanjutkan perjalanan pulangnya. Begitu pula dengan hidup kita di dunia ini. Sahabat Dharma, nikmatilah peran Anda, jalankanlah tugas dan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab. Carilah rezeki dengan cara yang adil dan benar. Namun, jagalah hati dan pikiran tidak terikat secara berlebihan. Singgahlah dengan penuh kesadaran tanpa melupakan tujuan utama dari perjalanan sang jiwa. Lalu, jika tubuh fisik ini tidak kekal dan dunia ini hanya tempat singgah, siapkanlah diri kita yang sejati kemana sebenarnya sang jiwa akan melangkah. Pendengar yang berbahagia, kita telah menyadari bahwa dunia fisik ini hanya dharmasala atau sebuah penginapan sementara yang bersifat anintya atau tidak kekal. Jika dunia fisik ini fana dan tubuh jasmani ini suatu saat akan lapuk dikikis oleh waktu, lalu timbul sebuah pertanyaan, siapakah kita yang sebenarnya? Apakah kita hanya sekedar daging, tulang, darah,
dan pikiran yang akan hancur begitu saja saat nafas terakhir kita berhembus. Dalam ajaran suci Hindu, dengan sangat jelas menjawab, bukan, tubuh fisik kita memang terbentuk dari 5 unsur alam atau panca mahabhuta, yaitu pertiwi atau tanah, air atau apa. Api adalah teja, udara adalah bayu, dan eter adalah akasa. Suatu hari nanti, saat masa singgah kita selesai, 5 unsur ini akan terurai kembali ke asalnya atau di alam semesta. Namun, di balik bungkus fisik yang rapuh ini ada percikan suci, ya, atau cahaya ilahi dari Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa yang bersemayam dalam diri kita, yang disebut dengan Atman. Itulah identitas kita yang sejati, hakikat dari sang jiwa. Seringkali karena pengaruh ilusi duniawi, kita mengalami krisis identitas spiritual. Kita menyamakan diri kita dengan gelar kita, warna kulit kita, usia tubuh kita, atau saldo tabungan kita. Ketika tubuh kita sakit atau menua, kita merasa hancur. Ketika status sosial kita goyah, kita merasa kehilangan segalanya. Padahal Atman tidak tersentuh oleh semua perubahan material itu. Atman tidak terikat oleh rasa sakit, tidak terpengaruh oleh usia, dan tidak terjamah oleh kemiskinan maupun kekayaan duniawi. Di mana dalam Bhagavad Gita Adhyaya 2 Sloka 20 dijelaskan tentang hakikat keabadian Atman itu, yaitu dijelaskan bahwa ia tidak pernah lahir dan tidak pernah mati pada masa kapanpun. Ia tidak diciptakan pada masa lalu, masa kini, atau masa depan. Ia tidak dilahirkan, abadi, selamanya, dan bersifat purba. Ia tidak terbunuh ketika badan jasmani itu dibunuh. Renungkanlah pesan ini. Sang jiwa tidak pernah dilahirkan, maka ia tidak akan pernah mati. Kematian hanyalah proses di mana Atman melepas pakaian jasmaninya yang sedang usang, lalu menggunakan pakaian baru dalam siklus penjelajahan batinnya. Seperti seseorang yang mengganti pakaian lamanya dengan pakaian barunya, begitulah Atman berpindah dari suatu badan ke badan yang lain, terus belajar dan berevolusi hingga akhirnya siap pulang ke rumah sejatinya atau menyatu dengan Brahman. Ketika kesadaran ini mulai tumbuh dalam dada kita atau pikiran kita, ada kedamaian luar biasa yang akan kita rasakan. Rasa cemas yang berlebihan terhadap masa depan akan melunak. Ketakutan akan perpisahan dan kematian akan berubah menjadi kepasrahan yang bijaksana. Kita mulai menyadari bahwa kita bukan sekedar makhluk bumi

dan jiwa kita abadi. Apakah berarti kita hanya mengabaikan urusan duniawi? Apakah kita harus meninggalkan pekerjaan, keluarga, dan tanggung jawab kita lalu mengasingkan diri? Hindu adalah ajaran yang sangat indah dan realistis. Hindu tidak meminta kita melarikan diri dari kenyataan duniawi. Sebaliknya, kita diminta untuk melihat kembali keseimbangan melalui konsep catur purusa arta, yaitu empat tujuan hidup manusia yang menjadi kompas agar sang jiwa tidak tersesat selamanya berada di tempat singgah ini. Empat tatanan tersebut adalah dharma, arta, kama, dan juga moksa. Yang pertama adalah dharma atau kebajikan, kebenaran, dan hukum moral. Dharma adalah fondasi utama. Tanpa dharma, hidup manusia akan kehilangan arah dan jatuh ke dalam kekacauan. Yang kedua adalah arta atau materi, kekayaan, dan sarana hidup. Hindu tidak melarang kita menjadi kaya atau memiliki harta. Kita membutuhkan arta untuk menjaga keberlangsungan hidup, memberi makan keluarga, dan menyokong kehidupan sosial keagamaan. Namun, arta wajib diperoleh berdasarkan landasan dharma. Yang ketiga adalah kama, yaitu keinginan, kesenangan, dan kenikmatan hidup yang sah. Menikmati indahnya seni, kasih sayang keluarga, dan kenyamanan hidup adalah hal yang wajar selama tidak melanggar aturan dharma. Namun, masalah besar terjadi ketika manusia menganggap arta dan kama atau harta dan kesenangan sebagai tujuan akhir hidupnya. Banyak yang terjebak menimbun kekayaan tanpa batas dan mengejar pemuasan indrawi tanpa henti. Hingga lupa bahwa waktu singgahnya di dunia sudah habis. Disinilah pilar keempat hadir sebagai puncak seluruh perjalanan jiwa, yaitu moksa adalah kebebasan tertinggi. Kembalinya percikan suci Tuhan atau Atman menyatu dengan sumbernya, yaitu Brahma. Kesadaran inilah yang dirumuskan dalam seloka Moksantam Jagadita, ya Caiti Dharma, yang berarti bahwa tujuan utama hidup adalah ajaran kebenaran, adalah untuk mencapai kebahagiaan duniawi Jagadita, sekaligus kebebasan spiritual yang abadi, yaitu Moksata. Mengapa kita harus sanggup memperjuangkan moksa dan tidak menyia-nyiakan saat singgah di dunia? Dalam kitab Sarasasmu Cahya, seloka 4 memberikan perenungan yang sangat berharga bagi kita semua, yaitu dijelaskan bahwa menjadi manusia adalah sungguh-sungguh utama. Sebab demikian, karena manusia dapat menolong dirinya sendiri dari keadaan sengsara, kelahiran yang berulang-ulang, dengan jalan berbuat baik, demikianlah keuntungannya menjadi manusia. Pendengar yang berbahagia, kelahiran sebagai manusia adalah kesempatan langka yang sangat istimewa. Hanya manusia yang dianugerahi sabda, bayu, dan idep. Khususnya idep atau pikiran yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang subha karma dan mana yang asubha karma. Gunakanlah kesempatan berada di tempat singgah ini untuk menabung subha karma. Jadikanlah pekerjaan sehari-hari kita sebagai bentuk pengabdian suci atau yatnya. Jadikanlah pandangan yang jujur, pemimpin yang bijaksana, orang tua yang penuh kasih, dan warga masyarakat yang bermanfaat. Ketika kita melakoni hidup dengan cara seperti itu, kita tidak lagi terikat oleh rantai maya. Kita sedang melangkah mantap di jalan pulang menuju Brahman atau ide sang yang widiwasa. Sebagai simpul dari perenungan kita hari ini, dunia ini hanya tempat singgah, tetapi singgahlah dengan indah. Jangan biarkan tempat penginapan ini membuat kita lupa akan jalan pulang. Jadikanlah setiap daun teratai yang tumbuh di atas permukaan air. Ia hidup dan berkembang di tengah air, namun sedikit pun permukaannya tidak terbasahi oleh air. Atau jalanlah swadharma dan tugas kewajiban kita di dunia ini dengan penuh hati. Bekerjalah, berkaryalah, dan cintailah keluarga kita. Namun, kerjakanlah semuanya tanpa keterikatan atau egosentris, niskama karma. Serta persembahkanlah setiap pengabdian kita sebagai yatnya.

Sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita pada hari ini, marilah kita memohon waranugraha dan memanjatkan doa kedamaian bagi diri kita, keluarga, serta seluruh alam semesta. Om Lokasamasta Sukhino Bhavantu. Om Lokasamasta Sukhino Bhavantu. Om Lokasamasta Sukhino Bhavantu. Om Santi Santi Santi Om. Terima kasih.

0: bagus-bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

Pendengar ke Ruang Dengar Anda, ada sejen kami berikutnya. Kami hadirkan ke Ruang Dengar Anda di edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Hindu, kali ini drama radio persembahan RRI Makassar, Sekolah Rakyat.

0: Mimpi pada langit senja, semoga esok masih ada harapan. Terima kasih Pak, semoga rezekinya dilancarkan.
1: Rak, dari tadi baru dapat sih gitu.
0: Lumayan, bisa buat beli beras.
1: Kamu sudah makan?
0: Ya, perutku lagi belajar sabar.
1: Ini, aku masih punya setengah roti.
0: Simpan saja, nanti kamu lapar.
1: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
0: Aku kangen suara itu.
1: Kamu masih ingin sekolah?
0: Ada mimpi yang terpaksa kutunda.
2: Ayo, jangan berdiri di badan jalan, minggir.
0: Uangku masih ada satu.
1: Raka, jangan, gak usah.

0: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu kok bunyi?
1: Mungkin masih minta tambah, Bu.
0: Ibu masih punya ubi, nak. Makanlah.
1: Kalau aku makan, ibu makan apa?
0: Ibu sudah kenyang.
1: Ibu pasti bohong. Setengah buat ibu, setengah buat Raka. Batuk ibu makin parah.
0: Tidak apa-apa, nak. Nanti ibu juga sembuh kok.
1: Bu, sepatuku masih ada.
0: Iya, ibu tidak pernah membuangnya. Karena ibu percaya suatu hari nanti pasti anak ibu akan memakainya lagi.
1: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok ibu bisa beli obat.
2: Raka?
1: Eh, Pak. Pak Guru, maaf.
2: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
1: Tidak usah, Pak. Biar saya saja.
2: Dari dulu kamu memang begitu. Lebih memilih memikul semuanya sendirian.
1: Saya malu, Pak.
2: Malu karena apa?
1: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang saya malah berdiri di lampu merah.
2: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat Bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
1: Ayah sudah tidak ada, Pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
1: Mimpi itu mahal, Pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
2: Besok, bolehkah Bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
1: Jalan? Maksud Bapak?
2: Besok saja. Yang penting, jangan dulu menyerah pada hidup.

0: sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya. Biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya, yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
2: Sekolah lagi? Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
0: Kamu belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
0: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi, ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-citamu, Raka.
2: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
0: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi, kesedihan itu akan berbayar, Nak. Kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
2: Pak Guru bilang, di sekolah rakyat semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
0: Iya, Nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada ibu. Kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah, ya, Nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka. Belajar dengan sungguh-sungguh.
2: Selama ini, aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
0: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan, ya, Nak, ya.
2: Bu, kalau aku berangkat, aku janji. Aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
1: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
2: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
1: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
2: Bimo, Kamu juga masuk?
3: Iya. Sekarang kita belajar bareng lagi. Bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
1: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
2: Ayah, Ibu, aku akan menjaga kesempatan ini.
0: Hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan.
4: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
2: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
4: Alhamdulillah, Ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
2: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk Ibu.
0: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung petani, pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

Lahir dari puing perjuangan 1945, suara ini pernah mengabarkan kemerdekaan ke pelosok Nusantara. Melintasi batas waktu, Radio Republik Indonesia terus bertransformasi dari frekuensi analog yang penuh kenangan. Kini kami menembus semesta multiplatform digital yang tak bertepi. 81 tahun mengabdi, RRI berkomitmen untuk terus menjaga kedaulatan informasi serta merawat identitas bangsa. Karena dimanapun Anda berada, kebersamaan itu kini ada di genggam. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, 11 September 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Leodra dengan lagunya Bodohnya Aku ya, dihadirkan untuk Anda di Jumpa saat ini. Dan Anda tentunya memiliki pertemanan ya. Taukah Anda pedagang pertemanan yang sehat seharusnya bisa membawa manfaat ya bagi masing-masing pihak Anda dan teman Anda. Namun jika Anda selalu merasa dirugikan, bisa jadi temanmu termasuk ke dalam salah satu tipe teman toksik. Berada dalam lingkaran pertemanan yang sehat dan positif dapat membawa beragam manfaat bagi kehidupan sehari-hari, mulai dari mendapat dukungan emosional, mencegah rasa kesepian, dan membuatmu merasa lebih bahagia serta puas. Tidak hanya itu, menjalin hubungan sosial yang positif bahkan disebut juga menurunkan risiko. Dan teman, pendengar, bila terjadi dalam jangka waktu yang lama ketika Anda terjebak dalam lingkaran pertemanan toksik, tentu dapat membawa dampak yang negatif ya. Dan ini tentunya juga harus dihindari. Jika Anda memiliki teman yang suka bergosip, Anda harus sangat hati-hati ya, sebisa mungkin hindari terlalu banyak menceritakan kehidupan pribadimu, apalagi rahasiamu kepadanya. Pasalnya, tipe teman toksik satu ini bisa dengan mudah menceritakan atau menggosipkan kehidupan Anda kepada orang lain, dan orang lain kepada keterbalikan begitu ya. Menceritakan atau menggosipkan kehidupan orang lain kepadamu, berarti ini juga tidak akan segan untuk menceritakan kehidupan atau masalah Anda kepada orang lain. Ada lagi pendengar hal-hal yang mungkin sering Anda hadapi. Seorang yang sifat pemberontak cenderung lebih sering melanggar aturan-aturan tertentu di sekitarnya. Oleh sebab itu, masa-masa awal pertemanan dengan tipe teman toksik yang satu ini mungkin bisa terasa seru. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, berteman dengan tipe pemberontak bisa menghabiskan energi, bahkan membuat Anda merasa berada dalam masalah. Setiap hal yang dilakukannya biasanya penuh risiko dan sulit untuk diprediksi.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna untuk memulai. Langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa perubahan besar di masa depan. Jangan takut mencoba. Jangan mudah menyerah. Dan jadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran untuk terus berkembang. Ingat, kesuksesan bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai di tujuan, tetapi juga tentang semangat untuk terus melangkah. Tetap percaya pada kemampuan diri sendiri, karena masa depan yang cerah dimulai dari usaha yang dilakukan hari ini. Tetap semangat dan terus menginspirasi.

0: informasi yang bakal kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita pukul 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur sesaat lagi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Selatan juga pemerintah mendapat sebuah

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang ini? Di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara ini menjadi transport hub. Selama kita mau terima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan. Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut, dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
6: Kegiatan Porvisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menko Polkam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas ini.
5: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
7: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan
8: sosial. PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7: Adapun nilai santunan yang menjadi dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta dan korban luka-luka baik berat, luka sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai Rp20 juta.
8: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar Rp20 juta sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
9: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
8: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
10: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
11: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
10: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
11: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
12: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
11: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
13: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
11: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim kata Bambang terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
14: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali amandemen.
15: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
14: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian Ketenagakerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
15: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
16: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
15: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
17: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
18: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
17: di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Titan Energy, Fazil Erwin Arfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
19: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu, jadi ada juga edukasinya, edufannya.
17: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pratidarari, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
20: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
21: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
22: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C, itu bergabung kolektif gitu.
21: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
23: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
21: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik.
24: Dari
21: Jakarta, Retno Mandasari, Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
25: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
1: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
25: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah, saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa, saya bisa bersaing di level top elit kan. Jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
1: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
2: Saya jaga presentasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya, bukan gak mungkin sayanya bukan makin maju, malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
1: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Salam untuk Anda pendengar, bersama kami Prof. Satu RI Ambon di Ruang Rindu. Kali ini Pop Mancanegara 2000 hingga 2010-an ya. Dan nanti di jam 10 malam pukul 22 kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Berjaringan bersama dengan teman-teman di Prof. Satu Jakarta.

Pendengar, tahukah Anda? Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 bukan hanya tercatat sebagai salah satu bencana vulkanik terbesar di dunia, tetapi juga menghasilkan suara paling keras yang pernah didengar manusia. Letusan terdengar hingga lebih dari 4.800 km, bahkan sampai ke Australia dan pulau di Samudra Hindia. Di beberapa wilayah, orang mengira suara tersebut adalah tembakan meriam atau ledakan kapal perang. Getarannya merambat melalui udara dan laut, memecahkan gendang telinga para pelaut yang berada puluhan kilometer dari pusat letusan. Letusan Krakatau bukan hanya menghancurkan pulau-pulau di sekitarnya, tetapi juga memicu tsunami besar yang menewaskan lebih dari 36 ribu jiwa. Abu vulkanik menyelimuti langit selama berhari-hari dan memengaruhi iklim global. Matahari tampak kemerahan di berbagai belahan dunia selama berbulan-bulan setelahnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa alam memiliki kekuatan luar biasa yang melampaui kekuatan manusia. Hingga kini, anak Krakatau terus aktif sebagai bagian dari proses alam yang tak pernah berhenti. Dari Krakatau, kita belajar bahwa hidup berdampingan dengan alam bukan hanya soal memanfaatkan, tetapi juga memahami, menghormati, dan bersiap menghadapi risikonya.

Sudahkah kamu minum air hari ini? Jangan tunggu sampai haus ya. Karena rasa haus adalah tanda tubuh kita mulai mengalami dehidrasi. Dehidrasi bisa membuat tubuh terasa lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Apalagi di cuaca panas atau saat banyak aktivitas, tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Supaya tetap segar dan sehat, biasakan

pertama kami berdagang di ruang Rindu Pop Mancanegara ya, 2000 hingga 2010-an yang kami hadirkan untuk Anda di malam ini, nanti juga dengan tembang lainnya. Di jam 10 malam pukul 22 ini kami akan hadirkan ruang Rindu Berjaringan.

Ia seorang dokter. Ia seorang pejuang. Ia memahami radio. Di tengah Indonesia yang baru merdeka, Abdurrahman Saleh melihat radio bukan sekadar alat penyampai berita. Radio adalah suara yang menyatukan bangsa. 11 September 1945, ketika para tokoh radio berkumpul untuk menyatukan radio-radio perjuangan, Abdurrahman Saleh berada di tengah perjuangan itu. Ia kemudian dipercaya menjadi pemimpin umum pertama Radio Republik Indonesia. Namun, perjuangannya tidak berhenti pada berdirinya sebuah lembaga penyiaran. Ada sebuah tekad yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Bukan sekedar semboyan, tetapi sebuah janji bahwa suara Indonesia harus tetap hadir, menyampaikan informasi, menjaga semangat persatuan, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Abdurrahman Saleh, sosok yang membuktikan bahwa suara ketika diperjuangkan dengan keberanian dapat menjadi kekuatan bagi sebuah bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

Dan pendengar, seperti yang kami informasikan di waktu sebelumnya, saatnya kami hadirkan untuk Anda ya, Ruang Rindu Berjaringan bersama dengan teman-teman di Pro1 Jakarta. Dan pendengar, untuk malam ini akan menghadirkan untuk Anda Yana Yulio dan Edi Suryono, dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Kami hadirkan menemani Anda di jumpa sajian malam ini, Ruang Rindu bersama teman-teman di Pro1 Jakarta.

0: Dan cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa dong, judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Jana,
1: Jana Julio,
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok penggiat, yang istimewa,
0: penggiat musik penggiat ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dr. Edi.
0: Dr. Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong bintang
0: kecora.
1: Ya jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam dok.
2: Jadi,
1: ini selamat datang dok di Ruang Rindu dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu? Ya, apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
2: Ya, jadi
1: bisa diceritakan dok.
2: Ya, jadi gini, perkenalkan saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan membawa mengajak Mbak Ita ya
0: kan? Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Netaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Hulio.
1: Wah, ini
0: kok enggak ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Sebentar, kok enggak ada
2: event
0: Mbak Ita?
2: Berikutnya, nah, event berikutnya ada Mbak Ita. Kita
1: janjinya dokter ya. Aduh, ini kan
2: Oktober,
1: biasa,
2: itu sebelumnya kan.
1: Malah
0: sebelumnya.
1: Ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian. Ya. Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak ya, itu emak saya yaitu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh, nah, iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih nah, seperti yang dulu.
0: Gak berubah-berubah ya.
2: Nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah, ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah, okay, salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah,
0: iya iya iya. Ya. Sama anak, kita nomor 7.
2: Nah, nomor 7 gitu. Bungsu semua kita. Nah, di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi tapi ibu saya enggak mau. Nah, akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri
2: lagi viralnya lagu. Nah, jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Waktu sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya okay, udah almarhum. Nah, jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya,
0: kebetulan Mas Nick,
1: nah, Mas Nick teman kita juga
0: yang tinggal di Jerman.
2: Ya, yang tinggal di Jerman. Nah terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh salah satunya siapa sih Pak gitu kan. Ini lah dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud. Artis-artis itu dan artis itu semuanya ready pada saat tanggal
1: kita
2: bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan dengan bisa. Ruang Rindu juga.
2: Nah, artis-artis benar, lama ya.
1: Nostalgia.
2: Jadi nanti di situ itu ada mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan, mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah ibu.
2: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh ini kok bisa kayak gitu ya ini." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya okay, dia.
0: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Yes, ya. Oh, di pastinya hotel, di hotel yang di Senen.
0: Senen nonton juga. Oke.
2: Okay. Nah,
0: itu ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
2: Iyalah.
0: Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benijo.
1: Ada Bung Benijo.
0: Di Manado.
1: Selamat malam Bung Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
1: Okay. Iya Bang Beni.
0: Langsung Bung Beni pertanyaannya.
3: Pertanyaan ke Kang Jana Julio ya.
0: Okay.
3: Itu kan ada lagu Kehadiranmu, terus ada Emosi Jiwa juga ya. Emosi Jiwa ya kalau nggak salah.
0: Iya.
3: Yeah. Pertanyaannya ini lagu Kehadiran dan Emosi Jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
3: Itu ya pertanyaan
1: nanti
3: pertama.
1: Dijawab ya Bang ya.
3: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang sangat booming menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
3: Nih. Pertanyaan untuk kayak Dokter Edi Suryono ini.
1: Silakan.
3: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi, itu aja pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan.
1: Silakan 3 orang.
3: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Bung Leman Lampung. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Iya, ada Albert. Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Sorong ada Bu Ana. Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
4: Luang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener Maika, banget.
4: Wahyudi, apa kabar?
0: Iya, baik.
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih.
4: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap pertanyaannya.
4: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana.
4: Apa kabar?
2: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Situasi aman.
4: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
4: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
4: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya kan kita ada RRI Netnya.
4: Iya.
0: Oh ya, pertanyaannya apa nih? Bu Ana, cepetan.
4: Sekarang usianya udah berapa sih?
0: Oke, gitu. Siap.
4: Terus udah aslinya orang mana gitu?
0: Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bu Ana.
4: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
4: yang
1: apa?
4: Sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Iya. Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
4: Pokoknya Bu Ana, salam dulu.
0: Silakan
1: Bu Ana.
4: Salam buat Oma Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama
4: Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Dari Sorong kita ke Toli-toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ica Purnama.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Candy gimana?
5: Alhamdulillah baik.
0: Oke. Pertanyaannya
1: ada mau disampaikan Bang?
5: Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Siap, nanti disampaikan.
5: Juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi, ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
5: Radio, bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
0: Oke.
1: Nanti ditampung dulu pertanyaannya
5: dan,
1: Bang Eni.
5: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang
0: Oke. Ditunggu jawabannya Bang Candy ya.
5: Iya, saya salam.
1: Boleh, silakan
0: boleh Bang Candy.
5: Iya, untuk Bang Benijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Mengirnawati dan seluruh RRI Indonesia.
0: Oke. Terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
0: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo, Bang Leman.
1: Halo, Bang Leman.
0: Bang Leman, wah kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana lagi lewat nomor lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: Udah 2001 ya?
2: Sekarang jadi udah 25
1: tahun.
2: Nah,
1: oke.
2: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya
0: dokter kan kerjaan tapi ya, musik hobi gitu ya
2: tetap kita kerja cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan ngurusin artis itu kan jadi dunia saya udah nah akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis.
0: Artis ya.
2: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
6: Oh, gitu.
2: Jadi makanya, nah makanya iya. Jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang, ya kan? Oh, jadi saya karena saya
6: memang legend itu, ya,
2: nah,
6: ya,
2: legend lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita, ya kan?
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu gitu, iya.
0: Jadi kemudian
2: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali, ya kan? Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton, ya kan, di Bayar Serbi ini dengan harga yang ya masih terjangkau.
6: Masih terjangkau pasti.
0: Ya. Berarti kalau Kang Jana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, kita pun Mas Sari udah berapa kali?
6: Ya ini,
2: ya udah. 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
2: Siap.
0: Halo warga Jogja.
2: Ya,
0: terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
7: Bang Ori. Selamat malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
7: Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
7: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Oh iya.
7: Bersama Dr. Edi ya.
0: Betul. Betul. Dan nanti ada Yana Bulio ya.
7: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
0: Boleh silakan.
6: Silakan Bang.
7: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memilih Yuliana Yulio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
0: Siap.
6: Bang Ori.
7: Iya, boleh salam salam.
0: Boleh silakan Bang. Bang Ori.
7: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
7: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Selalu.
0: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
2: Nah,
6: di acara nanti.
2: Yana Yulio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Yulio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu yang paling bagus itu adalah, yang menurut saya itu adalah, yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi karena
0: ya sudah tak mungkin. Mirip suaraku ya Mbak ya.
2: Nah, jadi
6: dia nyanyi ini anu Mas.
0: Overtune. Terus.
2: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Yulio juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita, ya kan? Saya sampaikan, Kang Yana gini, oh iya gini lah, ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini, gitu.
0: Siap.
2: Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana, yaudah boleh nggak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
0: Di Balai Sarbini ya. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong, kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
2: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh, Sunda pakai H ya.
2: Pakai H. Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono ya kan biasa itu Jawa.
0: Iya, iya kan.
2: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Gitu. Tangerang dulu masih masuk
2: Jawa Barat.
0: Jawa Barat.
2: Nah, saiki Sunda. Banten.
0: Saiki Banten. Oh, alah.
2: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya? Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
0: Saya 15 Juni, Dok.
2: Ya, kita sama-sama
0: Gemini. Oke.
2: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur, jadi
6: undur ya.
2: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin.
6: Iya.
2: Mbak Ita berhalangan karena mau
6: haji. Mau haji.
2: Nah, ternyata kan ada itu dia. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah berita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin tolong silahkan nonton ke Balai Sarjini
6: Jakarta
2: 31 Oktober.
6: Oh ya, mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
2: Ada, lebih tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
6: Alunan musik titik nostalgia di Instagramnya.
2: Oke.
6: Siap.
0: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
6: bergabung
0: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio Moni.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Saya Yudi Ismail,
1: kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang Yana.
2: Halo, malam kita.
1: Kang, kumaha ada mang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, yeay, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan itu bintang radio
2: satu ini. Bukan bintang radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah ini kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dokter Edi.
0: Oh iya.
3: Kang, Kang. Aduh, dia.
0: Iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun.
2: Terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi, bintang radio?
1: Iya, bintang radio saat mengikuti di masa bintang itu, radio televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tahun tuh ya. Tujuh puluh loh.
1: Tahun 70. Yang
0: benar kan? Hah? Seriusan.
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
2: Ya 778 atau 7.
1: No, 78. 78 aku SD.
0: Oh.
2: Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi di sekolah kan. Saya kan nggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4, Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba. Ayo ikut lomba gitu, harus ikut lomba-lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah, ngapalin lagunya, nyanyi. Eh, menang gitu.
0: Oh.
2: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke. Okay. Oh, jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor. Juara
1: di Bogor ya, Kang.
2: Iya. Iya, betul.
0: Oh, iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah, ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena nggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
2: Nggak ada yang dorong-dorong tuh kan. Ya, dulu kan yang kemarin kan diborong guru saya, nah, ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong, jadi nggak pergi deh.
0: Oh.
2: kurang ambisi ya.
0: Terus dari situ langsung terjun ke industri musik, maksudnya ke rekaman.
1: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke
2: masih jauh lah dari situ. Saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan, jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, Kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan, ya kadang-kadang menang gitu.
0: Menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu, kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. siap.
2: Ya gitu
0: siap.
2: Terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus di sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya, baru deh.
0: Oh iya, baiklah. Kalau kita yang bertanya, nanti pendengar gak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung,
1: sudah ada
0: ya,
1: yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Assalamualaikum. Halo, Ibu Fatmawati.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu, Ibu Ita
1: Suci? Oh, baik, alhamdulillah, Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah, ya saya dibilang ganteng ya, emang iya sih ya.
1: Idi. Kok kier, Mas?
0: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan, yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
0: Kang Yana Julio dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Oh, begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng, mas ganteng
0: dan mas mas ganteng katanya.
3: Berarti aku yang masnya ya, yang ya omnya.
4: Orang Manado.
3: Oh iya.
4: Orang Manado gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Mas Ed, penyanyi atau gimana? Atau pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Julio.
4: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi, selain musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
1: Oke.
4: Sukses ke depan.
3: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Mas Yudi, saya nanya ya, mau salam dong.
1: Boleh, silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
0: Okay.
4: Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Oma Ada, apa kabar?
0: Oke, okay, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak ya.
2: Nah, Dr. Edi suaranya bagus tahu.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Oh, tuh Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya,
0: bulan Februari.
1: Bikin apa single religi dong?
0: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
3: Boleh.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS. Ya, di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu
0: saya ngurusin.
3: Ya kan nah ya, berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu.
0: Siap.
3: Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang. Udah cerita makanya. Tapi temenang Kang.
0: Temenang. Ya.
3: Untuk jadi juara.
0: Ya, oke.
2: Gitu. Bohong. Menang dia
0: ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah jadi satu album,
0: dalam satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Atau single terpisah, Kang?
2: Waduh, ini berbeda pastinya. Ya, Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Iya.
2: Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sejiwa. Dua ya, oke.
2: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya. Itu
0: 80-an
1: itu
0: 80. Oh, 79.
3: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Sejiwa ya,
0: Catatan Sejiwa 2 ya.
3: Iya.
2: tahun itu kompilasi soundtrack
0: film
2: Tempat B2 itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic CD, ada Ikang Fauzi dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Kalau kehadiran, nah,
2: kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Jadi,
2: setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Jadi
2: beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio belajar nyanyinya sama siapa sama dan siapa, bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya. Dari kecil itu senang nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam. Saya semuanya pelat dulu itu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak itu, kotak dibungkus koran itu pasti kan vinyl ya. Langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru diambil, diputer,
1: kemudian
2: udah hafal gitu album.
1: Album
2: Indonesia maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul.
1: Hasilnya ya luar biasa.
0: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli. Apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
1: Putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik. Yang nomor 1 selain bekerja dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering
1: diajak juga kan.
2: Iya, dia aktif di musikal. Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara. Musikal musikal
0: drama musikal ya.
2: Drama musikal.
0: Siap. Terus,
1: yang bungsu Kang?
2: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia senang nari. Tapi pemalu banget, jadi jadi dia cuma tiga. Tapi tiga-tiganya
1: memang semua
2: pada seni yang kuat.
0: Siap. Kalau begitu
1: di seni
0: kan.
1: Menuruni
2: bakat. Kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
1: Nomor 2 ya. Siap, Kang.
0: Ini ada penelpon dari Jember, kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
5: Penelponnya loh.
0: Oh, enggak dengar suara apa? Kita translate. Kita
5: Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari yang cantik.
0: Siap, Pak Ahmad Abdullah, silakan. Ini ada Kang Yana Hulio dan Dr. Edi.
5: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
0: Sehat. Sehat ya, Kang Yana katanya.
5: Sehat, alhamdulillah.
1: Bintang tamunya ada Dr. Edi dan Kang Yana Hulio.
5: Kang Yana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dr. Edi Kang Yana.
0: Salam
5: sehat.
0: Kenal Kang Yana katanya.
5: Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dr. Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam melakukan irama dan musikan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
1: Okay. Oke, nanti dijawab ya.
0: Terus ya, buat Kang Yana apa pertanyaannya?
5: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
0: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
5: Kang Yana, makanan apa saja
0: ya? Oh, makanan favorit Kang Yana. Oke. Okay. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan, silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti, Ibu Meti di Jambi.
0: Sama Tete Dinda ya. Ah, boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
5: Semuanya deh ya, salam sehat.
0: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
0: Okay, siap, terima kasih Mama.
3: Merdeka,
0: merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dokter Edi mengganggu pasien nggak sih?
3: Nggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
1: Sabtu,
3: ya
1: Minggu
3: kan. Nah,
1: ya,
3: okay. Karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan.
0: Gitu, oke, ya. Jadi nggak ganggu pasien mengganggu, ya?
3: Iya.
0: Atau pasien suka mengganggu?
3: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik Pak, jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa emang?

0: anak sekarang ya, Gang?
1: Iya, kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa, gitu, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
0: Selamanya
1: paling
0: Cinta, siap.
2: Sudah di sama itu juga kalau, soundtrack film juga kan pernah tuh ya, yang
0: ya?
2: Sama
0: ya.
2: The Cinnamons itu.
0: The Cinnamons, iya.
1: Setelah di cover sama The Cinnamons itu makin
0: naik lagunya, betul.
3: Oke, baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita jadi
1: saya mau tanya Dokter Edi.
3: Silakan. Mau tanya Dokter Edi apa tuh?
0: Boleh.
2: Apa sih, Kak?
1: Hei. Ganti di Memories of the Soul. Kenapa enggak ngajak Ita Purnama Sari?
3: Nah, itu aku bingung. Kayaknya bisa juga direvisi itu ya, enggak sih?
0: Juga bingung loh.
1: Pasti honornya kemahalan ya.
0: Ya ampun, Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
1: Mahal banget.
2: Mahal banget.
0: Aku keselak di sini. Pengen banget.
2: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
0: Tadinya
2: nah, memang. Pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu, jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana, nanti dia di Jogja kita.
0: Insya Allah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
3: Okay. Siap kalau siap,
2: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
3: Kita ke Lampung ya.
0: Okay,
3: ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Langsung saja nih Mbak Ita.
0: Siap.
4: Bang Dr. Edi.
0: Dr. Edi.
4: Edi.
0: Edi.
4: Yono. Dan Kang
0: Yana
4: Julio. Selamat malam. Assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
3: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
4: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudi dan Mbak Edi.
3: Oke.
4: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Julio. Ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
3: Oke.
4: Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
3: Dan
4: itu apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
3: Siap, ditunggu ya.
0: Nanti akan dijawab.
4: Salam balik.
3: Siakan.
4: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Selamat Nawati. Untuk sama agenda di Bendowoso, untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
3: Siap.
4: Itu saja Mas Yudi.
3: Oke.
4: Okay. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
1: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
3: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
2: Bukan.
3: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
2: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis, boleh sebutin nggak ya?
0: Boleh.
2: Jebolan nanti ya. Nah,
0: boleh.
2: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
3: Oke.
2: Udah
3: iya, iya. Oh udah meninggal dia ya? Oke.
2: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik. Jadi hubungin tuh saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat WO, wedding.
0: Beberapa artis yang saya tarik
2: lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020.

0: 2020, 2020 sampai 2023. 2024 saya melakukan buat acara lagi.
1: Nah, oh, oke.
0: Okay. Acara itu saya tadi saya sampaikan, saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi saya yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
1: Oh,
0: jadi ya. Jadi saya buat konsep konsep workshop, konsep apa-apa pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk apa, nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu nyanyi.
2: Siap kalau begitu.
0: Tidak mengganggu gitu jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
2: musik
0: ya kan, ada yang membuat
2: bikin event
0: musik. I.O. promotor apa, nah cuman masih kecil-kecilan lah.
2: Masih kecil-kecilan.
0: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung, mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
2: Di Balai Sarbini ya.
0: 21 Oktober.
3: Ini luar biasa ini, aduh.
2: Ada Indi dari Bali. Halo, apa selamat malam ya? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
3: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
2: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya? Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silakan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
3: by WhatsApp,
2: by kirim chat WhatsApp ya, kirim gitu chat ya. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu,
3: dari
2: Mbak
3: Cindy
2: Ita dan Bang
3: Indah.
2: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Hulio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
2: legend, dia legend tapi masih
3: enak banget didengar.
2: Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
3: Pastinya.
2: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah. Kalau gitu kita
4: dia aja yang nyanyi dokter.
2: Oh, coba Dok, Hasrat Cinta dulu Dok.
3: Pengen dengar suaranya langsung.
0: Ah, Kangnya nama apa?
3: Iya, ayo Dok. Aku memang juga jadi penasaran.
2: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
0: Aduh.
3: Dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara langsung.
0: Yang itu aja, yang awalnya aja ya.
3: Monggo.
0: Kangnya ya. Maaf ya.

0: Udah. Lupa kami.
1: Ternyata suaranya merdu.
2: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya, Kang ya.
3: Siap.
2: Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Kang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita
2: halo.
0: Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Ya. Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi gimana ceritanya?
1: Soul, gimana Kang?
2: Iya, Dr. Edi telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu. Mau undang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana
2: sama? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya,
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap
0: ya,
1: Kang.
0: Ya.
1: Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara, Dok Edi?
3: Ya, nanti itu ada rencana ada closing biasanya.
1: Oh, closing ya.
3: Tunggu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oke.
1: Aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku tidak ada, Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton Yana bareng. Kang Yana. Seorang Yana Hulio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi solois, personil Elva Singers juga berduet juga banyak duet lagu-lagunya banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuma beruntung aja.
1: Ya aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau di pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh iya.
2: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi buat saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Jadi
2: saya ngerasanya ya kayak beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih, Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari.
1: Barengan dicari oleh fans, hari. Kang.
2: Hah? Barengan kita pun harus
3: Oke. Ada salah satu enggak? Ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia sama Agnesmo waktu itu loh.
0: Ya. Oh,
1: iya. Agnesmo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Orang-orang bener, banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnesmo ya Kang ya.
0: Ombak
3: Kang,
0: dan laut,
1: gak,
0: laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak
3: awan
0: ya Kang
3: dan
0: ya.
1: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga soundtrack sinetron tadi.
3: Iya, soundtrack.
2: Soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama Kang Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Mbak Yudi.
0: Siap, silakan Mas Heri.
4: Tanya ke ya, silakan, Bang Mas. Edi sama Kang Yana. Yana. Ya.
1: Silakan Mas.
4: Bang Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur pernah nggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong, Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian siap. Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri. Nanti
0: ditunggu
1: akan
0: Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zamannya rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya.
1: Mm-hmm.
4: Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
1: Mas Edi?
3: Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya
1: ya.
3: Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya

0: lagi
1: mikirin sekarang.
0: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
2: Oh, wow. Pekanbaru.
0: Ada salah satu beberapa apa namanya pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana.
1: Dah,
0: tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini oke okay, ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, Dok.
2: Oh, siap. Oh,
0: mina.
2: Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Giana udah pernah ke Madiun belum Kang Giana? Ditanyain
3: udah
2: tadi.
3: Udah pernah. Lupa kapan.
0: Pecel Madiun.
2: Pecel Madiun benar. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
2: Selamat malam Ayu.
4: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Silakan Ayu.
4: Ya, Mas Diana Julio.
2: Kang Diana.
4: Ya. Kang Diana ya panggilannya.
2: Iya, panggilannya Kang Diana.
4: Oh, Kang Diana. Assalamualaikum Kang Diana, selamat.
1: Oh iya, Ayu, Kang Diana tadi sudah berpesan karena enggak dengar ya suara.
2: Silakan Ayu,
1: ada yang mau ditanyakan.
4: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Diana Huli ini tentang lagunya ya. Tadi kan sebelum menyampaikan bahwa vokal atau voice singers ya. Lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa?
4: Tentang lagu emosi jiwa itu ya. Yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
2: Kenapa harus emosi jiwa ya?
4: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
2: Iya yeah.
4: Pada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
2: Iya.
1: Dokter Edi.
0: Iya Ibu.
4: Ya sama lah Dokter Edi.
0: Malam.
4: Juga berapa dari dokter nih?
1: Iya yuk.
4: Keren. Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di bulan Oktober dari sempat sama makan Abang Yedi. Itu melibatkan siapa aja gitu? Apa ada penyanyi muda selain kayak
1: nama penyanyi Mano, legend? Oke. Okay.
2: Penyanyi mudanya saya. Okay. Nanti ditunggu jawab ya.
4: Iya, Abang Yedi kan kalau Abang Yedi dari penyanyi muda juga kan?
2: Iya betul.
4: Iya kan kalau udah sama Mbak itu pasti bisa nyanyi dong.
2: Siap.
1: Iya dong, yuk.
4: Ya Mbak Ika, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Giana,
4: Hana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua.
1: Amin.
4: Terus saya siapa Pak Abdi Jo, tadi ada Bu Indi yang ada di Denpasar, Bali. Dan juga Mbak Pak Widi di Dapur dan semua yang mendengarkan Pro 1 dari Tour Indonesia. Selamat malam.
2: Terima kasih Ayu. Oke Kang Giana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya Kang Giana.
3: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah itu ya. Memang kondisi 90 ya. Seperti itu Mas Yudi
2: gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi ya. Jadi
3: tapi sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Alpha Singles sudah ada nih. Udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Alpha Singles dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Yan itu.
1: Pak Yan Johana.
3: Nah, kita rekaman terus Alpha Singles ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Yan waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
2: Oke.
1: Kayaknya cocok album. Gitu ya, Kang ya.
3: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
3: Terus kebetulan ada film Catatan Sipil 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Yan kasih ke kita, ke saya dan Gita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
0: Sampai sekarang
1: merinding loh.
2: Hanya karena
3: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
0: Oh, di track itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
2: Bertengger ya kan.
1: Kayak bulu kakak tua.
0: Tapi beberapa kali juga udah Kang viral juga ya kemarinnya dinyanyikan sama Aisyah ya kan.
3: Oh iya
0: yang di Kudus ya apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
2: Emosi jiwa banget dia.
1: Nyampe ke pendengar lo, Kang. Ini
2: dan, luar biasa dan, lo. Iya, iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa anak ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya, kenapa enggak ada penyanyi mudanya?
1: Ya,
2: ada
1: enggak sih? Mas Edi, dijelaskan.
0: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan
2: teman
0: saya. Nah, itu rahasia.
2: Oh, oke. Okay.
0: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera
2: legend. Selera yang tua-tua. Nah, maksudnya yang legend-legend.
0: Legend ya, bukan legend. Jangan dibilang tua ya. Masih
1: yang
0: masih
1: legend. Legend. Gimana sih?
2: Iya.
0: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Nah, masih muda juga.
1: Iya. Ada Yana
0: Julio. Kang Yana itu udah masih masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan ada yang dari Amerika. Apiksi
0: itu yang pulang kampung
2: ya kan,
0: langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
0: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratih Purwasi.
2: Ratih Purwasi.
0: Apa yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
0: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
2: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
0: Iya, siap Mas.
1: Nah, GR loh Mas.
2: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
2: ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
2: Teh Dinda, selamat malam.
5: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Siap.
1: Mangga Teh.
5: Dokter Edi, selamat malam.
0: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
5: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Emang benar Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
2: Amin. Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
3: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
5: Batur selembur ieu Teh, Teteh Dinda Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor
2: Teh,
1: kan?
2: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
3: Iya. Kumaha Bogor hujan Teh?
1: Bogor hujan enggak
5: Teh? Emang Kang Yana lagi di mana?
2: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok enggak tahu.
1: Ujung telepon.
2: Teh. Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
5: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
2: Oke, siap.
5: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ya, ada
1: boleh.
5: Di studio ya, dokter Edi ya.
0: Siap Bu.
5: Dokter iya, wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
2: Betul.
5: Bener-bener biasa di luar nih Kang Ari, dokter Edi.
1: Bener-bener.
5: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
0: Amin.
5: Nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya kan?
0: Betul ya.
5: Ya.
0: Iya kan
5: dari Jawa Barat semua.
0: Atik Sebe dari Kediri.
5: Oh iya dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Nah itu loh Teh.
0: Yes, betul sekali.
1: Heran kan Teh?
5: Ada di sampingnya
1: langsung Teh.
5: Kediri ada masih Surabaya nggak ada kan itu dong.
1: Layo Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
5: Kalau disimak yang Kang Yana.
2: Ya, silakan Teh.
5: Kalau disimak nih, Kang Yana nih, memang warna ininya nggak hilang ya, warna
1: vokal,
5: apa namanya?
0: Fibra.
1: Karakter
5: apa suaranya ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
2: Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
5: Okay. Nggak hilang, walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, tapi warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
2: Oke, okay, siap.
5: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya, sedalam apakah tukang Yana di Elfas gitu, sama Elfas okay. sama teman-teman di Elfas itu. Sepertinya itu pertanyaannya.
2: Okay.
5: Buat Dokter Edi semoga sukses.
0: Nonton ya. Ibu nonton ya, kasih ke.
1: Iya kan ya Teteh ya, 31 Oktober.
5: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
0: Nah, siap.
1: Semoga ya Teteh ya, semoga.
5: Terima kasih kalau gitu Yudi Ismail.
2: Siap.
1: Terima kasih.
2: Hatur nuhun. Selamat malam. Oke, Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang, nggak hilang-hilang warnanya gitu.
3: Elva Singers buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang, walaupun saya solo karir, ada duet sana, kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers gak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi salah satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya. Selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, gak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
2: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
2: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada.
1: Kenapa Kang?
3: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuma bilang over my dead body.
2: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
0: sudah Kang menjiwai.
2: Oke.
1: Tidak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
2: Ada lagi ya. Iya, ada lagi Bogor. Orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
6: Ruang Rindu, Robert Bagindo, Memori Lewat Lagu, Mbak Ita,
1: siap.
6: Pak Yudi,
2: siap.
6: Pak Freddy, Kang Yanul Dino, selamat malam.
0: Selamat malam Bapak.
2: Langsung silakan.
6: Luar biasa Pak Dok Freddy nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih luar biasa.
2: Luar biasa ya, siap. Oke, pertanyaannya apa nih?
6: Pak Dok Freddy, itu bebas gak? Untuk penonton untuk acara nanti.
2: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
0: Ada.
2: Di Instagramnya nanti ya Pak Hasan ya?
6: Oh di IG.
2: Di ya. IG.
6: Oh.
2: Terus
6: gitu.
2: Ada lagi?
6: Nanti sukses buat Pak Dokter Edi.
0: Amin.
6: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
2: terus Mbak Betaria Sonata,
6: Rata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu. Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya, Bang Edi ya. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih kata Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers. Jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
2: Oke, siap, nanti disampaikan ya.
6: Beda lagi.
1: Iya.
6: Vibrasinya itu yang cakep saya.
1: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
6: Terjadi.
2: Wih,
6: ya, suka.
1: Duh, memang
6: ya. Warna suara vibrasi
1: suaranya
6: ya,
1: khas banget memang Kang Yana ini.
6: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer Bang Yanel gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
6: Selamat malam Pak Dinda semuanya.
2: Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
3: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Gitu. Nah, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan dijadikan anggota. Elva singkat dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
2: Oke.
3: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin dari Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
2: Oke.
3: Okay. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh lebih lebih baik lah gitu kan. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga, Kang, pastinya selalu komplit.
0: Jadi pembagian suaranya agak susah ya.
2: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi, nggak apa-apa ya?
3: Ya, boleh.
2: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Dita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album ini pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Oh, iya serius? Ya.
1: Oh, iya. Aku jadi enggak. Serius.
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan
1: serius,
0: ya?
1: Serius, Kang. Aku enggak tahu.
2: Oh, bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Aransemennya, Kang Yana, Mang. Okay. Makanya kok aku enggak ngerti.
0: Aduh. Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya,
4: Mas Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali kan jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh, yang udah Jakarta.
0: Oke. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong
0: katanya.
4: Iya. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya Kang Yana.
1: Mbak Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, Mbak Ati apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambil benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus
1: siap.
4: Mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Ini tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda,
4: ya, buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Ati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Mbak Ati.
1: Mbak Ati jangan lupa
0: nonton nanti 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Siap kalau begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Mbak Ati.
0: Makasih Mbak Ati.
4: Ya, yuk mangga, selamat malam.
0: Mangga.
1: Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Ini
0: hanya memori ya?
1: Penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana. Gimana Mbak Ita aja yang ngomong.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Donat. Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaan gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oh. Oke, pertanyaan pertama, dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo, Kang.
2: Elva Cesioria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah, Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya. Nyatakan kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi,
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi, Kang.
2: Enggak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oh, oke, okay. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Oh, Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Urutan B2 apa ya?
0: Oke.
2: Okay. search cari kasetnya.
1: Pas
0: ya. Ya.
1: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Bener nggak Kang Yana?
2: Oh iya iya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah
0: dulu. Oh, okay. Iya.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak klasik
1: gitu ya. Ya seperti mana. Oke. Pertanyaan ketiga Kang Yana, sebutkan harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini Kang.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan ketiga Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga
1: album
0: kasetnya
1: Indonesia
0: kala
1: 6?
0: Itu Kang.
1: Kala itu Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu
0: Kang
1: kali
0: Yana.
1: Lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Donatnya aman kalau.
0: Donatnya gitu. Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Iya serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget lah.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat.
2: Ya.
0: Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: 90 gue ngomong inflasi terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo Kang. Ayo.
2: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah.
0: Wah,
1: donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, okay, judulnya
1: adalah Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Namanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingat kan lagunya.
1: Ya wes donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya
1: Cintamu.
0: Ini.
2: Pertanyaan apa ini?
1: Ya nih, karena juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya untuk.
2: Cintamu.
1: Salah.
0: Yang benar
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pendengar
0: Ruang Rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pisesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Ratih Purwasih.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryo Nasihat Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
2: Tangan untuk Dr. Edi.
0: Banyak
2: acara pasti seru karena.
1: Wes bakal pecah saya, ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak dan.
1: Bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi.

0: Lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
1: Oh, oke.
2: Okay. Wah, keren
0: jadi
2: pastinya
0: saya,
2: ya. Putra putrinya ya.
0: Iya, saya
2: okay,
0: dia. Gitu.
1: Siap kalau begitu.
2: Siap, Kang.
1: Terima kasih Kang Yana.
2: Terima kasih Kang.
0: Sama-sama.
2: Hanupi.
1: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
1: Hatur nuhun pisan.
0: Salam buat Dokter Denny dan ya. Semuanya ya.
1: Siap. Kalau saya sampaikan. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu per satu ya.
2: Belum
1: ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung turut dong. Bergabung. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
2: Sekaligus
1: kakak kelas SMA 2
2: dan sekaligus tetangga satu kompleks di Perumahan Sempur.
1: Waduh. Oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
2: Bidan Louis.
1: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
1: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
1: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, Mas Pedro Ayu Kuda.
2: Keselak
1: ya.
3: Sama istri saya juga salam nanti sama beberapa
2: sama
3: Mas Yudi, sama Mbak Ita, ya kan sama Kang Yana ya, gitu aja. Jadi
2: ada
3: saya
2: mau disampaikan?
3: Oh iya. Mas. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
1: okay.
3: Nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026
1: ya.
3: Harganya mulai Rp350.000 sampai okay. Yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
1: Siap.
3: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1
1: langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. Loket.com bisa nanti cari loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
1: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
2: Sukses terus
1: Dokter Edi.
2: Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
1: Siap. Gak
2: berasa
1: begitu.
2: Loh, kita sudah di penghujung.
1: Oke.
3: Berdua jam ya kita.
1: Berdua jam. Ya udah kalau begitu saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Sobat, terima kasih kebersamaan Anda dengan kami di saat ini, Rabu 16 September 2026. Kami hadir untuk Anda di Ruang Rindu tadi, yang juga menghadirkan Yana Yulio. Bersama kami, pendengar Pro Satu RRI Ambon. Sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini, pendengar, Rabu 16 September 2026. Kita berpisah dengan harapan berjumpa lagi di besok pagi pada pukul 4:55 melalui pemancar FM 105,1 MHz AM 720 kHz. Pamit diri dari ruang dengar Anda, saya Josrui, kru studio, teman-teman di pemancar studio, Gunung Nona dan Paso, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami di saat ini. Dan sampai jumpa lagi. Pendengar, sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi ini kembali Pro 1 Radio Republik Indonesia Ambon dengan pemancar FM 105,1 MHz dan AM 720 kHz kembali menemani Anda di kesempatan pagi ini bersama saya Dea Safsafubun dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi. Untuk Anda pendengar dimanapun berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan tetap stay tune bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Shalom dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Untuk Anda umat Kristiani di kesempatan pagi ini, Mutiara Pagi Kristen Protestan kami hadirkan untuk Anda, yang kami awali dengan lagu-lagu rohani kidung-kidung pujian untuk menemani pendengar semuanya di kesempatan pagi ini yang akan menjalankan tugas dan aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Semoga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, diberkati oleh Yang Maha Kuasa.

Pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk mendengarkan renungan pagi di Mutiara Pagi Kristen Protestan dengan judul Maha Kuasa Allah, disampaikan oleh Pendeta D.A. Pisarahu S.A.G. M.Pd. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar yang berbahagia dan umat Kristiani di mana saja berada. Selamat pagi dan selamat jumpa kembali dalam acara Religi Pagi Kristen Protestan. Saudara pendengar, Religi Pagi Kristen Protestan di saat ini diselenggarakan oleh Bidang Bimas Kristen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, dengan judul Kemahakuasaan Allah, dibawakan oleh Ibu D.A. Pisarahu. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, di saat ini kita akan membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kejadian, pasal 41 ayat 28. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur diberikan kesempatan saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memohon dengan kerendahan hati, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan melakukan dalam seluruh kehidupan kami, supaya Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara pendengar, beginilah firman Tuhan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Demikianlah firman Tuhan.

Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, pada masa lampau, masyarakat kuno, bangsa-bangsa beranggapan bahwa kekuasaan dewa atau dewi yang mereka percaya hanya terbatas pada wilayah tertentu. Seperti Baal dan Asherah adalah dewa dan dewi Kanaan. Dagon adalah dewa bangsa Filistin. Ataupun Kamos adalah dewa bangsa Moab. Milkom atau Molok adalah dewa bangsa Amondan. Ashitoret adalah dewi orang Sidon. Tiap penganutnya percaya bahwa dewa-dewi ini menjagai dan memberkati mereka dan menentang musuh mereka. Demikianlah juga bangsa-bangsa ini memandang Allah Israel bahwa hanya berkuasa terbatas bagi orang Israel dan memusuhi musuh Israel. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, bagian firman Tuhan pada perikop Kejadian 41 secara keseluruhan menceritakan tentang Yusuf yang menolong Firaun untuk memahami makna mimpinya. Ayat 28 mengatakan bahwa Allah telah memberitahukan Raja Mesir tentang apa yang akan dia lakukan. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun Allah Israel bukan salah satu dari Dewa Mesir, tetapi dia berkuasa atas kehidupan mereka. Dan sebagai seorang raja, ketika Firaun bersedia menaati Tuhan, maka bangsanya pun akan mengalami kelimpahan dan kemakmuran, serta dapat bertahan di tengah masa kekeringan yang kemudian menimpa bangsa-bangsa lain, seperti pengertian dari mimpi itu. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Israel tidak hanya berkuasa atas satu bangsa, sekalipun dia disebut sebagai Allah Israel. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Allah berkuasa mengintervensi setiap orang, termasuk para pemimpin bangsa-bangsa di dunia ini. Dialah penguasa seluruh bumi. Dialah yang menciptakan segala yang ada. Dia mengasihi semua bangsa dan menginginkan semua orang mengenal dan menaatinya. Pemilihannya atas Israel justru bertujuan agar melalui umat pilihannya, maka bangsa-bangsa lain akan mengenalnya dan diberkati. Karena itu marilah sebagai umat yang telah dipanggil dan dipilih untuk percaya kepada Allah dalam nama Yesus, kita menaati kehendaknya sehingga dapat menjadi alat berkat dalam tangannya bagi dunia ini dan menyaksikan kebesaran kuasa Allah. Amin. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami, segala ungkapan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Kasih-Mu yang memperkenankan kami ada bersama terlibat dalam acara Religi Pagi Kristen Protestan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa bagi semua yang terlibat dalam acara ini, baik dari bidang Bimas Kristen, Kanul Kementerian Agama Provinsi Maluku, maupun dari Lembaga Penyiaran Publik RRI Ambon yang boleh memfasilitasi acara ini sehingga boleh berlangsung dengan baik. Tuhan memberkati kami dalam peran masing-masing sehingga lewatnya kami dapat menyaksikan kemahakuasaan Allah bagi banyak orang. Doa kami bagi semua pendengar yang berada di mana saja, di pusat kota sampai pelosok desa. Tuhan memberkati semua pendengar, semua umat-Mu dalam seluruh pekerjaan yang mereka lakukan. Memberkati di tengah-tengah berbagai persoalan yang dihadapi, mereka kuat karena mereka percaya Allah dalam nama Yesus mampu untuk menolong mereka. Kemahakuasaan-Mu dahsyat dan ajaib. Berdoalah kami bagi pemerintah, bangsa dan negara Indonesia. Tuhan menuntun bangsa ini dalam seluruh tanggung jawab yang dikerjakan. Tuhan menyadarkan kami sebagai para pemimpin maupun sebagai rakyat untuk menjalankan tugas kami dengan benar sehingga memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan bangsa ini. Segala rancangan jahat untuk menghancurkan bangsa ini, Tuhan, hancurkan rancangan-rancangan itu
dan Tuhan kiranya menjaga keutuhan bangsa ini. Seluruh proses pembangunan dari pusat kota sampai pelosok desa Tuhan memberkati. Kami serahkan seluruh kehidupan orang tua yang lanjut usia, yang juga rindu mendengarkan dan mengikuti acara religi pagi Kristen Protestan, diberkatilah mereka. Kami bawa seluruh kehidupan kami kepadamu dalam doa ini. Berkenan Tuhan sambut dan menjawabnya menurut kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah pemberitaan firman Tuhan lewat acara Religi Pagi Kristen Protestan di pagi ini. Dan sebelum berpisah, terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber damai sejahtera mengaruniakan damai sejahtera bagi saudara-saudara. Amin.

0: karena barang sengada. Penyebabnya kemarau panjang, diseram semua barang-barang semua. Ini nih kayak katanya apa nih cili dari Namlea sa. Katanya cuma tunggu cili dari Makassar sa dan pesawat.
1: Anda ada ingat dari sekian ribu banyak orang yang ada di luar sana yang diberikan SMS sehingga ini kita menggunakan kesempatan itu.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya edisi Kamis 17 September 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, musim kemarau berkepanjangan yang melanda Kabupaten Seram bagian timur Maluku membuat warga desa Suru di Kecamatan Siritaun, Wida Timur krisis air bersih. Sudah tiga bulan

0: Bulan terakhir, sumur-sumur warga mengering dan sisanya terasa payau hingga tidak layak konsumsi. Kondisi ini memaksa warga menempuh perjalanan sejauh 5 km ke desa Kuaos menggunakan mobil pickup demi mendapatkan pasokan air. Krisis air bersih ini diperparah oleh rusaknya fasilitas jaringan pipa dari sumber air pegunungan yang menuju ke permukiman warga. Menurut warga setempat, Udin Marasabesi, upaya perbaikan jaringan pipa yang sempat dilakukan pemerintah desa pada tahun 2024 lalu belum membuahkan hasil. Pengadaan sekitar 20 batang pipa saat itu dinilai belum cukup untuk menjangkau jarak sumber air di atas gunung. Masyarakat Desa Suru kini berharap pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dan pemerintah Provinsi Maluku segera turun tangan. Selain merindukan bantuan darurat pasokan air bersih, warga mendesak adanya perbaikan permanen pada jaringan pipa pegunungan agar mereka tidak lagi bergantung pada pasokan air dari desa tetangga. Harga cabai rawit di Ambon melejit tembus Rp200.000 per kilogram, dipengaruhi pasokan terbatas dari sentra produksi dan biaya distribusi antar wilayah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Ambon mengalami kenaikan signifikan mencapai Rp200.000 per kilogram. Sebelumnya, komoditas strategis ini dijual dengan harga Rp120.000 per kilogram. Ani, salah satu pedagang di Pasar Mardika, mengatakan kenaikan harga terjadi karena stok cabai dari daerah sentra semakin terbatas. Menurutnya, kondisi kemarau panjang turut berdampak pada penurunan produksi cabai di sejumlah daerah penghasil. Saat ini, pengambilan cabai di agen mencapai Rp150.000 hingga Rp180.000 per kilogram, sehingga penjualan di harga Rp200.000 per kilogram.
2: Karena barang sengada, penyebabnya kemarau panjang, diseram semua barang-barang semat. Ini nih kayak katanya apa nih, cili dari Namlea sa. Katanya cuma tunggu cili dari Makassar sa dan pesawat. Itu pun yang berani muat lagi. Katanya pesawat biasa mahal. Kalau Auri itu dong bisa dapat barang, bisa jual murah di sini.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Inawati Tahir mengungkapkan, selain faktor cuaca, kenaikan harga cabai juga dipengaruhi biaya distribusi antar wilayah dan resiko penyusutan selama perjalanan. Di mana cabai rawit di Kota Ambon dipasok dari daerah sentra di Maluku yakni Kobisonta di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Buru. Sementara pasokan dari luar Maluku didatangkan dari Makassar, Manado, Surabaya, dan Kupang.
3: Kenaikan harga cabai rawit di Kota Ambon tidak hanya disebabkan oleh faktor produksi, tetapi merupakan kombinasi antara penurunan pasokan akibat faktor cuaca, ketergantungan terhadap pasokan dari daerah produksi, biaya distribusi antar daerah, risiko susut komoditas, keterbatasan stok, dan peningkatan permintaan masyarakat.
1: Kadis menambahkan, saat ini pemerintah Provinsi Maluku tengah memetakan sejumlah daerah yang diperkirakan memiliki surplus cabai rawit untuk memenuhi kebutuhan di Kota Ambon. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap keterbatasan pasokan yang berpotensi mendorong kenaikan harga yang lebih tinggi. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Saudara, intensitas kebakaran lahan di Kabupaten Maluku Tenggara meningkat signifikan dalam 3 hari terakhir. Tim pemadam kebakaran Malra mencatat dan menangani 5 titik kebakaran di wilayah berbeda, mulai dari Wertan Atas, Jalan Kolser Ngayub, Jalan Langgur Kolser, hingga Jalan Poros Langgur menuju bandara. Kebakaran juga sempat mendekati permukiman warga di Jalan Langgur Debut sebelum berhasil dijinakkan oleh petugas. Menanggapi rentetan kejadian tersebut, petugas Damkar Malra menyatakan bahwa seluruh personel terus disiagakan selama 24 jam. Dengan mengandalkan 1 unit armada mobil pemadam dan 13 staf, tim di lapangan bergerak cepat melakukan pemadaman serta pendinginan di setiap lokasi guna mencegah terjadinya kebakaran susulan yang lebih luas. Mengingat kondisi cuaca yang panas dan disertai angin kencang, Damkar Malra mengimbau keras masyarakat untuk tidak membakar lahan secara sembarangan. Warga diminta melapor ke posko terdekat jika melihat titik api. Sementara Pemkab Maluku Tenggara berharap adanya kesadaran kolektif dari masyarakat demi menjaga lingkungan tetap aman dari bahaya kebakaran. Dinas Pendidikan Kota Ternate berupaya mengembalikan tenaga pengajar bahasa daerah yang sebelumnya berada di bawah Dinas Kebudayaan untuk memperkuat pembelajaran muatan lokal bahasa Ternate di sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
4: Karena dengan dorang itu sudah perlu waktu, yang jelas itu penempatannya kan ikut dorang pendisiplin ini.
5: Dinas Pendidikan Kota Ternate berupaya mengembalikan tenaga pengajar bahasa daerah yang sebelumnya berada di bawah Dinas Kebudayaan Ternate untuk memperkuat pembelajaran muatan lokal bahasa Ternate di sekolah. Sebelumnya guru bahasa daerah dengan status SK perlu waktu ditempatkan di Dinas Kebudayaan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan terkait penempatan kembali guru-guru yang sebelumnya mengajar bahasa daerah di sekolah.
4: Nanti ada pertemuan dengan bidang GTK, apakah nanti yang dulu X-nya guru bahasa daerah di masing-masing sekolah itu, apakah kita bisa berikan orang tugas tambahan itu untuk mengajar bahasa daerah itu. Ada berusaha orang koordinasi dengan kebudayaan untuk bagaimana orang bisa supaya di guru-guru yang kemarin yang mengajar bahasa daerah itu kembali bisa mengajar juga di sekolah-sekolah.
5: Ridwan menegaskan pembelajaran bahasa daerah penting untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah di kalangan generasi muda agar tidak terancam punah.
4: Jadi yang jelas bahwa ya anak-anak yang ada di sekolah di Ternate ini itu masih tetap untuk diberikan mata lokal sehingga bahasa daerah khususnya bahasa Ternate itu dia tetap ada di anak-anak dan dia tidak akan punah begitu.
5: Menurut Ridwan, muatan lokal bahasa Ternate sebelumnya diterapkan hampir di seluruh sekolah negeri maupun swasta di Ternate. Sementara sekolah yang berada di bawah yayasan menyesuaikan penerapannya dengan kebijakan masing-masing. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Bupati Maluku Tenggara Taher Hanubun didampingi Wakil Bupati Carlos Viali Rahantoknam membuka rapat percepatan pelantikan Kepala Ohoy di ruang rapat Bupati. Pertemuan yang dihadiri jajaran Pemkab, para camat hingga raja se-Kabupaten Maluku Tenggara ini digelar untuk mendorong kepastian pemerintahan di tingkat desa atau Ohoy demi menjamin pelayanan publik tidak terhambat akibat sengketa yang berlarut-larut. Urgensi ini didasari atas melonjaknya kasus penolakan calon kepala Ohoy pada periode 2018-2023 yang mencapai 100 kasus berbanding jauh dari periode sebelumnya yang hanya 24 kasus. Guna mengatasi masalah tersebut, Bupati mengeluarkan 5 instruksi tegas kepada para camat dan raja mulai dari inventarisasi data, penyelesaian masalah berjenjang di tingkat kecamatan, penguatan koordinasi, penyelarasan hukum negara dengan hukum adat, hingga penetapan target waktu penyelesaian yang jelas. Bupati Taher juga menekankan pentingnya peran raja dalam memastikan integritas calon yang direkomendasikan, mengingat rekomendasi raja merupakan syarat mutlak. Ia menegaskan agar rapat ini menghasilkan kerja nyata di lapangan, bukan sekadar laporan, sehingga masyarakat tidak lagi dibiarkan menunggu kepastian kepemimpinan terlalu lama.

0: Kita ikuti berita lainnya. PT Pertamina Patraniaga memastikan kelancaran distribusi BBM di wilayah Bula, Seram bagian timur, guna menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat. Area Manager Communication Rail dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku Ispiani Abbas menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, dilakukan dengan perencanaan matang serta mengedepankan aspek keselamatan kerja. Saat ini masyarakat Bula dilayani oleh dua SPBU resmi yang menyalurkan Pertalite, solar hingga BBM non-subsidi. Untuk menopang kebutuhan harian warga, fuel terminal Bula menjaga ketahanan stok BBM pada rentang 10 hingga 12 hari, di mana pasokan ke tangki penampungan terus diperbarui secara rutin melalui kapal pengangkut setiap 4 hingga 5 hari sekali. Pertamina berkomitmen menyalurkan BBM subsidi sesuai dengan kuota yang ditugaskan pemerintah, sekaligus siap memenuhi berapapun kebutuhan BBM non-subsidi di lapangan. Bagi warga Bula yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin menyampaikan laporan terkait layanan BBM, Pertamina menyediakan layanan Pertamina Kontak Center yang dapat diakses di nomor 135. Saudara, hadiri pembukaan Latsar CPNS, Wawali tekankan nilai berakhlak dan semangat bela negara. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Siti Rauda Autana.
1: Pembukaan pelatihan dasar atau Latsar calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkup pemerintah Kota Ambon resmi dibuka oleh Asisten 3 Setda Provinsi Maluku yang didampingi Wakil Wali Kota Ambon Elito Isuta di Balai Diklat Provinsi BPSDM Provinsi Maluku. Dalam sambutannya, Wawali menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut serta mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta. Dirinya menegaskan bahwa kehadiran para CPNS bukan kebetulan, melainkan hasil dari perjuangan dan juga seleksi yang ketat, sekaligus amanah besar yang dititipkan kepada mereka untuk menjadi bagian dari aparatur sipil negara atau ASN. Ia mengingatkan bahwa di tengah dinamika zaman dan tuntutan birokrasi yang semakin modern, seorang ASN tidak lagi bisa bekerja dengan cara-cara lama. Para peserta dituntut untuk bertransformasi menjadi birokrat yang lincah, adaptif dan juga berorientasi hasil dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dasar ASN, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan juga kolaboratif. Selain menanamkan nilai berakhlak, Wawali juga berpesan bahwa seluruh rangkaian Latsar harus menjadi wadah untuk memperkuat jiwa bela negara. Menurutnya, bagi seorang ASN, membela negara tidak lagi harus memegang senjata di medan pertempuran, melainkan diwujudkan melalui kedisiplinan tinggi, kesadaran untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, profesionalisme dalam bekerja, serta dedikasi nyata melayani warga Kota Ambon. Kepada para peserta, Wawali juga mengingatkan agar memanfaatkan satu minggu masa pelatihan dengan sebaik-baiknya.
2: Anda dari sekian ribu banyak orang yang ada di luar sana yang diberikan PNS, sehingga ini kita menggunakan kesempatan yang Tuhan kasih untuk kalian ini untuk betul-betul mengabdi sekarang selama mengikuti lansa ini.
1: Wawali juga mendorong para peserta untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari para widyaswara, membangun jejaring dan kelompok sesama peserta, menjaga kesehatan serta menunjukkan sikap dan perilaku teladan. Rauda Utana melaporkan.
0: Ajang Bintang Radio Indonesia RRI Ambon 2026 yang berlangsung di Auditorium Sors De Vretes memasuki putaran kedua pada Rabu 16 September 2026. Dalam babak ini, 10 peserta unjuk kebolehan membawakan ragam lagu daerah dari berbagai provinsi di Indonesia, seperti Butet, Es Lilin, hingga Sipatokaan di hadapan juri Beto Habibu. Penampilan para peserta tidak hanya menjadi ajang penentuan vokal terbaik, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan kekayaan budaya Nusantara. Keragaman lagu daerah yang dibawakan sukses menyedot perhatian dan memberikan warna tersendiri dalam kemeriahan ajang tahunan tersebut. Salah seorang penonton Ira menilai penampilan seluruh peserta sangat menghibur dan edukatif. Ia berharap ajang Bintang Radio Indonesia RRI Ambon terus menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk mengasah bakat bernyanyi sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap karya musik daerah Indonesia. Saudara, Provinsi Maluku menjadikan karya Dewan Kerajinan Nasional Dara atau Dekranasda Jawa Tengah sebagai contoh pengembangan UMKM Maluku. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
3: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Provinsi Maluku menjadikan pola pengembangan dan promosi usaha mikro kecil dan menengah UMKM serta pengrajin yang diterapkan Dekranasda Jawa Tengah sebagai contoh untuk memperkuat sektor tersebut di Maluku. Ketua Dekranasda Provinsi Maluku Maya Baby Lewerisa mengatakan penyediaan ruang promosi bagi pelaku UMKM dan pengrajin seperti yang dilakukan Dekranasda Jawa Tengah dapat menjadi langkah strategis untuk memperluas pemasaran sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Menurutnya, kehadiran UMKM dan pengrajin dalam berbagai kegiatan berskala besar tidak sekedar menjadi sarana perkenalan produk, tetapi juga membuka peluang terbentuknya jaringan pemasaran yang lebih luas. Ia menilai pola tersebut penting diterapkan di Maluku yang mengingat produk UMKM dan kerajinan daerah memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi bagian dari kekuatan ekonomi daerah. Selain membuka akses promosi, pengembangan UMKM perlu didukung dengan ruang yang dapat mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen maupun calon mitra pemasaran. Maya Baby Lewerisa juga mendorong agar unsur seni dan budaya lokal Maluku terus dihadirkan dalam berbagai kegiatan dan ruang publik sebagai bagian dari strategi promosi daerah. Musik dan seni tradisional yang ditampilkan secara berkelanjutan dapat menjadi daya tarik sekaligus media untuk memperkenalkan identitas budaya serta produk unggulan Maluku kepada masyarakat yang lebih luas. Karena itu dirinya mengajak seluruh pemangku kepentingan memberikan dukungan dan ruang yang lebih luas bagi pelaku UMKM dan pengrajin, termasuk pelaku penyediaan fasilitas promosi dan pemasaran. Ditegaskan kolaborasi pemerintah, tim penggerak PKK, Dekranasda, dunia usaha dan masyarakat diperlukan untuk membangun ekosistem UMKM yang kuat, produk dan berdaya saing. Dekranasda Provinsi Maluku akan terus mendorong program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam pengembangan ekonomi keluarga, pemberdayaan perempuan, penguatan UMKM, serta pelestarian dan pengembangan kerajinan lokal. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Berita terakhir, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Yosudarso Ambon mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di sejumlah perairan Maluku. Peringatan perakiran cuaca maritim ini berlaku hingga 17 September 2026. Perakirawan BMKG Aneras Wulan menjelaskan bahwa pola angin di wilayah Maluku umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 20 knot. Kecepatan angin tertinggi hingga mencapai lebih dari 20 knot berpotensi terjadi di perairan Pulau Buru, Seram bagian barat, perairan Wetar, Laut Banda, dan Laut Arafuru yang dapat memicu kenaikan tinggi gelombang di wilayah perairan Ambon Lease hingga Kepulauan Aru. Menyikapi kondisi tersebut, BMKG mengimbau para pengguna moda transportasi laut, mulai dari nelayan, kapal tongkang, kapal feri, hingga kapal kargo berukuran besar untuk mewaspadai risiko keselamatan pelayaran. Warga yang tinggal dan beraktivitas di wilayah pesisir juga diminta tetap siaga mengantisipasi perubahan cuaca ekstrim di perairan setempat.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Kamis 17 September 2026 diantaranya. Harga cabai rawit di Ambon melejit tembus Rp200.000 per kilogram, dipengaruhi pasokan terbatas dari sentra produksi dan biaya distribusi antar wilayah. Provinsi Maluku menjadikan karya Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jawa Tengah sebagai contoh pengembangan UMKM Maluku. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Sapsafubun mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Selamat pagi untuk Anda semuanya dan saudara, saatnya info pagi, informasi seputar Maluku kami hadirkan untuk Anda di pagi ini hingga nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda semuanya. Informasi untuk diketahui, saudara, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku menggelar kegiatan sosialisasi Rencana Aksi Daerah RAD Penanggulangan Tuberkulosis TBC melalui pertemuan lintas sektoral yang berlangsung di salah satu hotel Kota Ambon pada Rabu 16 September 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan instansi pemerintah, lintas sektor, serta pemangku kepentingan kesehatan guna memperkuat komitmen bersama dalam memutus mata rantai penularan TBC di wilayah Maluku. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dr. Samsila Muna Rumata, MKES, yang hadir sebagai narasumber menekankan pentingnya penguatan aspek pencegahan dan deteksi dini untuk menekan laju kasus TBC secara signifikan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Ada seorang wanita yang bekerja pada pabrik distributor daging. Saat jam kerja telah selesai, dia bergegas ke ruangan penyimpanan daging untuk mengecek sesuatu. Tapi malangnya, pintunya tertutup tiba-tiba. Dia terkunci di dalam tanpa ada yang bisa menolongnya. Walaupun dia berteriak dan memukul pintu dengan sekuat tenaga, tak ada satupun yang mendengar teriakannya. Hampir semua pekerja sudah pulang. Terlebih lagi dari luar ruangan pendingin, tidak dapat terdengar sedikit pun suara. Ketika dia merasa usahanya tidak ada hasilnya, dia hanya bisa berdoa dan berharap dia bisa keluar dari ruangan pendingin. Beberapa jam kemudian, ketika dia berada di ujung ajalnya, satpam pabrik tiba-tiba membukakan pintu lalu melihat wanita itu. Wanita itu duduk lemas dan kedinginan. Wanita itu pun mendapatkan mujizat, yaitu bisa terselamatkan dari kematian pada hari itu. Kemudian wanita itu menanyakan bagaimana satpam itu bisa menemukannya. Lalu satpam tersebut menjelaskan bahwa selama saya sudah bekerja di pabrik ini 35 tahun, ratusan pekerja datang dan pulang setiap hari. Seusai kerja, banyak yang menganggap saya seperti tidak ada. Hari ini, kamu bekerja seperti biasanya, mengucapkan selamat pagi. Hanya kamu yang menyapa saya setiap hari. Tapi sore ini, setelah jam kerja, saya penasaran. Karena belum mendengar ucapan, mari pulang, sampai jumpa besok. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk memeriksa ke seluruh tempat. Saudara, satu senyuman yang kita berikan kepada orang lain mampu membuat kebahagiaan yang sejati.

Pendengar di manapun Anda berada yang terus bersama kami di saat ini, masih di Info Pagi, informasi seputar Maluku. Dan saudara, informasi selanjutnya untuk diketahui bahwa pemerintah Provinsi Maluku membuka peluang kolaborasi dengan Perkumpulan Pengusaha Alat Keselamatan Pelayanan Indonesia, PPA KPI, untuk mengembangkan Maluku sebagai salah satu pusat ekosistem keselamatan pelayaran di kawasan timur Indonesia. Gagasan ini disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Maluku Sadalii di Jakarta pada Rabu 16 September 2026. Menurut Gubernur Provinsi, posisi Maluku sebagai provinsi kepulauan memberikan peluang besar bagi pengembangan ekosistem keselamatan pelayaran. Aktivitas masyarakat dan perekonomian antar pulau sangat bergantung pada transportasi laut, sehingga kebutuhan terhadap standar keselamatan yang memadai menjadi bagian penting dari pelayanan publik. Pengembangan ekosistem tersebut, kata Gubernur, dapat dilakukan melalui berbagai bidang, diantaranya peningkatan standar keselamatan, edukasi dan pelatihan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembukaan peluang investasi di sektor terkait. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Pendengar, gagasan reformasi pendidikan dimulai dengan evaluasi kurikulum 1994 oleh Litbang Departemen Pendidikan yang menghasilkan buku Potret Kurikulum. Salah satu kesimpulannya menyebutkan kurikulum 1994 itu lebih mengutamakan materi yang dianggap tidak cocok lagi dengan tuntutan reformasi. Hal inilah yang mendorong pengubahan paradigma pendidikan ke arah kompetensi. Ikhtiar ini bukan saja untuk memperbaiki atau menyempurnakan, tetapi secara mendasar bermaksud mengubah paradigma pendidikan. Berpijak pada arah gerak reformasi ini,

Utomo Dananjaya melihat secara jeli apa yang harus diubah, ke arah mana perubahan tersebut harus berjalan, dan lebih penting dari itu ialah bagaimana cara mengubahnya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini mudah diutarakan, melainkan sulit untuk dijawab dalam bentuk karya ilmiah. Berbagai buku materi pendidikan sudah banyak yang beredar pada 12 tahun terakhir ini. Tetapi sebagian pada materi-materi pembelajaran tersebut, sebagian besar muatan lokalnya sangat kurang. Buku dengan tebal 342 halaman ini adalah hasil perkawinan antara progresivitas pendidikan modern yang menyandarkan pada kearifan lokal. Dengan kata lain, Utomo tidak sekedar mengadopsi sistem baru dari Barat, melainkan secara kritis menyerap hal yang baik dari luar dan menggali potensi-potensi positif dari kearifan lokal. Paradigma pembelajaran sesungguhnya tidak lepas dari ideologi. Banyak analisa terhadap masalah pendidikan, termasuk metode pembelajaran, yang lupa bagaimana ideologi bermain di belakangnya. Sebagai pemikiran kritis yang memahami hubungan produksi ekonomi, politik, dan kebudayaan, Utomo mampu melihat apa sesungguhnya pendidikan, apa sesungguhnya sekolah, dan bagaimana sekolah yang baik, tepat, itu harus dilakukan. Berpijak dari sisi makro tersebut, Patom melangkah dengan melakukan terobosan untuk menemukan formulasi materi pembelajaran. Karena guru dalam dunia sekolah kita masih sangat berperan kuat, maka menjadi sebuah kebutuhan lahirnya sebuah pencerahan bagi para guru. Itulah mengapa buku ini memiliki slogan "Bukunya Para Guru". Logika simpelnya, kalau kita berharap murid menjadi cerdas, kreatif, lebih baik, maka guru itu sendiri harus memiliki pedoman yang kuat. Kenyataan ini sangat realistis dengan apa yang dihadapi dunia pendidikan kita, di mana kita sering menemukan guru kurang menguasai materi saat mengajar dengan buku ajar yang baru. Buku ini menjadi penting untuk penguasaan skill para guru untuk selalu siap menghadapi beragam jenis materi. Pada bagian pertama, memuat beberapa hal. Topik fondasi pendidikan sangat penting disimak secara seksama karena di sana ada ide-ide besar dalam ragam ideologi yang sangat mempengaruhi bidang pendidikan di era globalisasi ini. Penulis mengajak kita untuk memahami fondasi pendidikan secara lebih detail. Kita dituntut untuk benar-benar bisa dan mengantarkan, bahkan memahami apa yang tidak bermakna dan apa yang bermakna, sehingga kita bisa kritis untuk memilih apa yang harus diterapkan dan apa yang harus ditinggalkan. Kita akan mendapatkan konsep pembelajaran berpusat pada siswa. Dari sinilah pembongkaran paradigma perilaku guru harus berubah ke arah yang lebih humanis dan berdiri setara dengan siswa. Selain rumusan praktis itu, buku ini juga menjelaskan kelengkapan untuk memenuhi terselenggaranya pembelajaran aktif. Pada bagian ini, kita akan diperkenalkan pentingnya apresiasi pembelajaran sebagai motivasi siswa untuk bangkit, kreatif, dan memiliki mental menjadi pemberani, mandiri, dan bertanggung jawab. Demikian esensi buku dengan judul Jalan Baru Pembelajaran Siswa, karya Utomo Dananjaya. Dari RRI untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di saat ini menemani pendengar semuanya di Info Pagi. Informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk pendengar di kesempatan pagi ini. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda semuanya. Kami berharap pendengar semoga aktivitas Anda di hari ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan informasi selanjutnya, saudara, kami hadirkan untuk Anda. Untuk diketahui pendengar bahwa pemerintah Provinsi Maluku menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan dalam memperkuat keselamatan dan keamanan pelayaran nasional. Hal itu disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Maluku Sadalii pada pelantikan Dewan Pengurus Nasional Perkumpulan Pengusaha Alat Keselamatan Pelayaran Indonesia periode 2026-2029 di Jakarta pada Rabu 16 September 2026. Gubernur Maluku menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua Umum dan Jajaran Pengurus DPN PAPI yang baru dilantik. Kepengurusan tersebut diharapkan mampu menjalankan amanah secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat profesionalisme organisasi dalam mendukung sistem keselamatan pelayaran di Indonesia. Menurut Gubernur Hendrik, keselamatan pelayaran tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Keterlibatan industri penyedia alat keselamatan menjadi bagian penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan keselamatan kapal dan penumpang secara berkelanjutan. Gubernur menilai kebutuhan tersebut memiliki arti strategis bagi Maluku yang merupakan provinsi kepulauan dan sangat bergantung pada transportasi laut. Kapal menjadi penghubung utama antar pulau sekaligus menopang aktivitas ekonomi, pelayanan pemerintahan, dan mobilitas masyarakat. Karena itu, Pemprov Maluku mendorong agar alat keselamatan pelayaran tersedia sesuai standar, mulai mudah diperoleh dan terjangkau. Dan ketersediaan tersebut juga perlu ditunjang layanan pemeliharaan, perawatan, serta pemeriksaan yang dilakukan secara baik dan berkelanjutan. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

Gunung api tidak selalu menunjukkan aktivitasnya melalui letusan. Ada beberapa tanda yang perlu kita pahami. Peningkatan gempa vulkanik, perubahan hembusan atau warna asap kawah, peningkatan suhu di sekitar kawah, hingga perubahan bentuk fisik gunung dapat menjadi indikator adanya perubahan aktivitas. Namun, tidak semua perubahan berarti gunung api akan segera meletus. Karena itu, pemantauan oleh para ahli sangat penting untuk mengetahui perkembangan aktivitas gunung api. Sebagai masyarakat, kita tidak perlu panik. Yang terpenting adalah selalu mengikuti informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan juga dari pemerintah setempat. Kenali tandanya, pahami resikonya, dan tetap waspada. Karena kesiapsiagaan hari ini dapat membantu melindungi diri dan keluarga di esok hari. Waspada bukan berarti takut, waspada berarti siap.

Pendengar di manapun Anda berada, akhirnya sampai di sini sudah info pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan pagi ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
2: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami di pagi ini. Saudara, saatnya opini publik kami hadirkan untuk Anda pendengar di edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Dan saudara, opini publik yang kami hadirkan untuk Anda dengan topik yang nanti akan dibahas dalam dialog aspirasi 1000 pulau pada pukul 8 pagi dari RRI Bula. Dengan topik ancaman El Nino, lahan pertanian di SBT mengering, apa langkah Pemkab dan DPRD? Ancaman El Nino, lahan pertanian di SBT mengering, apa langkah Pemkab, pemerintah kabupaten dan DPRD? Anda bisa bergabung bersama kami, saudara, di line telepon 383-4921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Anda yang mau bergabung bersama kami, silakan di pagi ini untuk memberikan saran, pendapat, masukan, kritikan Anda terkait dengan topik kita di pagi ini, yaitu ancaman El Nino, lahan pertanian di SBT mengering, apa langkah pemerintah kabupaten dan DPRD. Di pagi ini kami memberikan kesempatan kepada Anda.

0: Salah satu dampak El Nino adalah berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah, sehingga musim kemarau dapat menjadi lebih panjang dan kering. Kondisi tersebut tentu perlu diwaspadai, karena dapat memengaruhi ketersediaan air, pertanian, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi kondisi ini, masyarakat dapat melakukan berbagai langkah sederhana, seperti menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, dan mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Mengenali El Nino bukan sekadar menambah wawasan, tetapi juga membantu kita lebih siap menghadapi perubahan kondisi cuaca. Tetap waspada, tetap bijak menggunakan sumber daya, dan selalu ikuti informasi cuaca terkini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk memberikan saran, pendapat, masukan, kritikan Anda terkait dengan topik kita di pagi ini, yaitu ancaman El Nino, lahan pertanian di SBT mengering, apa langkah Pemkab dan DPRD. Line telepon 383-4921, juga di line WhatsApp 0813-5624-5886. Pengontak pertama yang ingin bergabung, halo selamat pagi.
2: Halo selamat pagi, saya Kadia.
1: Ya, selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Edwin yang punya wajah.
1: Oke, Edwin, silakan.
2: Ya, udah saya cuma kasih masukan saja. Sebenarnya memang itu kerjasama, tapi pertimbangkan usul saya pertimbangkan di DPR. Karena DPR itu untuk mengawali semuanya. Jadi keputusannya di tangan DPR, langkah cepat apa yang DPR bisa tindakan begitu.
1: Oke.
2: Kalau DPR tidak bisa tindakan, Sakarya bilang Pemkab juga tidak bisa ambil tindakan. Karena rapat paripurna sampai cepat di tangan DPR begitu saja. Itu saja yang Erin usulkan. Coba bapak-bapak dari anggota dewan sampai ke DPR, coba ya hal itu. Terima kasih ke Kadia.
1: Oke, terima kasih buat Erin di UI yang sudah bergabung bersama kami. Pendengar, Anda yang ingin bergabung lagi, silakan di 383-4921 dan juga line WhatsApp 0813-5624-5886. Dan pendengar, terkait dengan topik kita, yaitu ancaman El Nino, lahan pertanian di Seram bagian timur mengering, apa langkah pemerintah kabupaten dan DPRD? Untuk diketahui pendengar bahwa pemerintah Kabupaten Seram bagian timur sudah menetapkan status tanggap darurat dan membentuk satuan tugas untuk mengatasi kekeringan dan kebakaran lahan akibat El Nino. Dan langkah pemerintah Kabupaten SBT sudah menetap status tanggap darurat, yaitu menetapkan status khusus agar penanganan bencana kekeringan dan kerusakan lahan perkebunan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian selain itu juga pembentukan Satgas, di mana mengaktifkan satuan tugas khusus untuk koordinasi lapangan dalam menghadapi dampak iklim ekstrim. Selain itu, pendataan tanaman yang terdampak dengan melakukan pendataan langsung terhadap tanaman warga yang mati. Misalnya seperti cengkeh dan pala, guna menghitung besar kerugian serta kebutuhan bantuan. Dan selain itu, menyiapkan program penggantian tanaman perkebunan milik warga yang rusak atau mati akibat kekurangan air. Pendengar, Anda yang mau bergabung bersama kami, 383-4921, juga di 0813-5624-5886. Dan saudara, nanti di pukul 8 pagi kami mengajak Anda untuk mengikuti dialog aspirasi 1000 pulau, siaran berjaringan Koril Nusantara 3 yang meliputi RRI Ambon, Tual, RRI Ambon, RRI Langgur, RRI Ternate, dan RRI Saumlaki. Dengan topik kita, ancaman El Nino, lahan pertanian di SBT mengering, apa langkah Pemkab dan DPRD, yang menghadirkan narasumber Kepala Dinas Pertanian Seram Bagian Timur Sofian Waraiya dan juga Ketua Komisi 3 DPRD Seram Bagian Timur Husin Ramadan.
0: satu dampak El Nino adalah berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah, sehingga musim kemarau dapat menjadi lebih panjang dan kering. Kondisi tersebut tentu perlu diwaspadai, karena dapat memengaruhi ketersediaan air, pertanian, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi kondisi ini, masyarakat dapat melakukan berbagai langkah sederhana, seperti menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, dan mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Mengenali El Nino bukan sekadar menambah wawasan, tetapi juga membantu kita lebih siap menghadapi perubahan kondisi cuaca. Tetap waspada, tetap bijak menggunakan sumber daya, dan selalu ikuti informasi cuaca terkini.

0: Pendengar, kita masih terus di Info Pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk Anda. Dan line telepon 3834921, juga di line WhatsApp 0813-5624-5886. Kami buka untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di pagi ini.
1: Tahukah Anda, kesiapsiagaan terhadap bencana dapat menyelamatkan banyak nyawa? Indonesia berada di wilayah yang rawan gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung api. Karena itu, setiap keluarga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi. Siapkan tas siaga berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan ringan, air minum, senter, serta perlengkapan darurat lainnya. Kenali jalur evakuasi di lingkungan tempat tinggal dan ikuti informasi resmi dari pemerintah maupun BMKG. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Tetap tenang, saling membantu, dan utamakan keselamatan. Kesiapsiagaan bukan membuat kita takut, tetapi membuat kita lebih siap menghadapi situasi darurat. Karena bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi risikonya dapat kita kurangi bersama.

0: Salah satu dampak El Nino adalah berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah, sehingga musim kemarau dapat menjadi lebih panjang dan kering. Kondisi tersebut tentu perlu diwaspadai, karena dapat memengaruhi ketersediaan air, pertanian, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi kondisi ini, masyarakat dapat melakukan berbagai langkah sederhana, seperti menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, dan mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Mengenali El Nino bukan sekadar menambah wawasan, tetapi juga membantu kita lebih siap menghadapi perubahan kondisi cuaca. Tetap waspada, tetap bijak menggunakan sumber daya, dan selalu ikuti informasi cuaca terkini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah opini publik yang kami hadirkan untuk Anda. Menemani pendengar semua di kesempatan pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
2: Cek fakta, Pro 1 RRI Ambon.
3: Pemerintah Provinsi Maluku memberikan penjelasan terkait bertambahnya sejumlah harta tidak bergerak dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang menjadi perhatian publik di media sosial. Menurut Sekda, munculnya sejumlah aset dalam LHKPN terbaru tidak serta-merta berarti harta tersebut diperoleh setelah Hendrik Lewerisa menjabat sebagai Gubernur Maluku. Sebagian harta tidak bergerak itu disebut telah diperoleh jauh sebelum dirinya menduduki jabatan gubernur. Dalam LHKPN tahun 2024 yang disampaikan sebelum menjabat gubernur, terdapat sejumlah harta tidak bergerak yang belum tercantum. Kondisi ini disebut terjadi karena adanya keterbatasan pemahaman staf yang membantu proses pengisian laporan mengenai tata cara pelaporan LHKPN secara lengkap. Saat menjabat sebagai gubernur, proses pengisian LHKPN dilakukan bersama Inspektorat Provinsi Maluku. Dalam proses tersebut, sejumlah aset yang sebelumnya belum tercantum kemudian dimasukkan ke dalam laporan terbaru.
2: Sekian Cek Fakta.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar di manapun Anda berada, Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, sesaat lagi kami mengajak Anda untuk mengikuti dialog aspirasi Seribu Pulau langsung dari RRI Bula. Dan selamat pagi untuk Anda pendengar yang masih tetap stay tune bersama kami di pagi ini, menemani pendengar semuanya yang akan menjalankan tugas dan aktivitas Anda di hari Kamis 17 September 2026.

0: berdampak kekeringan dan kebakaran sebanyak 1014.
1: Pendengar, kita ikuti bersama dialog aspirasi 1000 pulau langsung dari RRI Bula.
0: Luas lahan kebakaran dan kekeringan menurut data yang kami himpun dua minggu terakhir adalah sebanyak 1160 hektar. Itu yang mungkin data yang kami peroleh baru dua kecamatan. Insya Allah nanti di kecamatan-kecamatan lain akan kita datakan juga, karena ini sedang berlangsung. Kami berpikir data ini akan kami peroleh baiknya itu di akhir penghujung kekeringan itu sendiri, sehingga bisa mengakomodir semua kepentingan petani baik di 16 kecamatan, sehingga jangan sampai kita sekarang mendataan nanti tentu kekeringannya akan berlangsung, masih berlangsung, dan kebakaran juga masih berlangsung. Takutnya jangan sampai ada sebagian petani yang belum terakomodir. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan.
2: Ya, baik, terkait dengan penjelasan data yang disampaikan oleh Kadis Pertanian, ini menunjukkan bahwa Dinas Pertanian juga tidak berdiam diri, terus memantau situasi El Nino yang mengancam para petani kita ini. Tapi mungkin bisa dijelaskan lebih jelas terkait dengan ini petani apa saja yang mungkin yang didata oleh Dinas Pertanian. Kan bukan hanya petani padi saja, tapi juga petani lokal kita juga mengalami hal yang sama. Banyak juga yang mengeluh. Ya, mengeluhnya kalau datangnya ke DPRD atau ke dinas terkait nggak masalah, tapi kalau mengeluhnya ke sosial media nantinya malah jadi fitnah dan isunya malah kemana-mana gitu.
0: Ya, data yang kami himpun ini Bung Firman, itu adalah data tanaman perkebunan maupun tanaman pangan dan hortikultura. Tentu tanaman perkebunan misalnya seperti pala, kelapa, kokau, cengkeh, buah-buahannya seperti durian misalnya, rambutan, dan tentu buat tanaman pangan lainnya seperti kacang-kacangan, umbi-umbian, dan padi itu sendiri.
2: Langkah konkret pertama tentunya ini menjadi pendataan supaya mungkin bisa ditindaklanjut dengan yang lebih jelas mungkin soal pengadaan dan lain-lain. Kalau sekarang mungkin langkah konkret sudah dipikirkan oleh dinas terkait, misalnya pengadaan sumur bor, pompanisasi atau distribusi air yang mungkin bisa sementara disalurkan kepada petani kita, Pak.
0: Ya, untuk sementara ini ya, tentu ini dampak kekeringan juga pas bersamaan dengan ada beberapa bantuan dari Kementerian Pertanian terkait dengan irigasi pertanian yang memang irigasi perpompaan itu memang dikhususkan untuk komoditi padi, baik itu padi lahan kering maupun padi sawah. Tentu ini sementara berjalan kegiatan irigasi perpompaan bersamaan dengan El Nino ini juga kami melihat bahwa sampai saat ini di tahap pertama dari Kementerian Pertanian telah mengalokasikan kurang lebih 35 unit untuk irigasi perpompaan, dan sampai hari ini itu 22 unit sudah melakukan pengeboran dan mendapatkan air, dan 3 unit pada saat ini juga sementara dipasang surya cell, dan insya Allah akan beroperasi, sudah bisa beroperasi. Yang lainnya mungkin dalam minggu ini akan bisa kami selesaikan, dan 13 unit sementara dalam melakukan pengeboran. Jadi dipastikan mungkin 1 hingga 2 minggu ke depan itu 35 unit ini dapat beroperasi. Tentu ini dikhususkan untuk tanaman padi sawah dan padi lahan kering, tapi bisa digunakan sebagai sumber air minum bagi warga setempat bila mana sumur-sumur warga yang kering atau debit airnya menurun. Selain itu juga bisa mungkin digunakan untuk tanaman pangan dan hortikultura lainnya, sehingga mungkin tetap aktivitas petani itu bisa berjalan di tengah kekeringan atau El Nino ini.
2: Baik, terima kasih Pak Kadis Pertanian, dan saya coba kembali saya coba minta tanggapan dari Pak Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sumatera Timur, Pak Husin Ramadan. Salah satu fungsi dari DPRD adalah mengawasi kinerja dari Pemda, dan sejauh ini Pak Kilang mungkin bisa melihat bagaimana langkah Pemda dalam menangani ancaman kekeringan ini, apakah sudah baik atau apa yang perlu dievaluasi atau apa yang perlu ditambahkan. Kami persilakan, Pak.
3: Baik, terima kasih Bung Firman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. sebagai komisi yang berurusan dengan penganggaran dan tentu dalam melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kebijakan pemerintah daerah, kami melihat bahwa setiap persoalan masyarakat yang timbul harus direspon dengan data yang terukur. Saat ini tentu dalam persoalan El Nino terjadi kekeringan dan tentu saja mengancam produktivitas pertanian. Produksi yang menurun berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Dan pendapatan masyarakat yang menurun juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan. Tentu saja saat ini kita mengalami situasi yang berat dan tentu persoalan alam yang tidak bisa kita hindari. Nah, sebagai ketua komisi yang bermitra dengan Dinas Pertanian kemudian Ketahanan Pangan, kami tentu berharap bahwa setiap kebijakan pemerintah harus memiliki data yang terukur. Persoalan kekeringan bukan saja El Nino, tapi tentu dalam musim-musim tertentu kita mengalami situasi seperti ini. Tapi mungkin ini yang terparah. Oleh sebab itu mungkin yang langkah yang diambil oleh pemerintah harus dengan strategi. Ada strategi jangka pendek dan tentu juga jangka panjang. Nah, salah satu yang harus dipikirkan adalah mitigasi terhadap persoalan. Komisi tidak menutup mata. Kami berkali-kali melakukan rapat dan respon dari pemerintah daerah untuk menangani persoalan ini cukup baik. Tapi persoalan sekarang kita tidak hanya berada pada kategori kekeringan saja. Kita mulai mengarah kepada kebakaran hutan yang tentu fungsinya juga berpengaruh. Nah, dalam situasi seperti ini hal yang kami tegaskan adalah pendataan dari pemerintah daerah, mitigasi masalahnya, dan tentu adaptasi petani kita terhadap persoalan-persoalan kekeringan ini. Kami juga melakukan rapat dengan Dinas Ketahanan Pangan untuk mengikuti perkembangan pangan dengan kita, baik tanaman pangan maupun hortikultura. Nah, sejauh ini ada dampaknya karena produksi yang menurun, ada beberapa kategori hortikultur yang mulai ada kelonjakan harga di tengah pasar. Nah, oleh sebab itu dalam situasi seperti ini kami berkali-kali melakukan rapat dan terakhir juga baru tadi malam bagaimana pola pemerintah daerah untuk menangani ini dan mengantisipasi ini. Tapi sejauh ini tidak terkendala. Antisipasi telah dilakukan dengan ada beberapa sumur perpompaan yang tersebar di wilayah-wilayah yang dampak. Nah, dengan data yang akurat, mudah-mudahan ini bisa teratasi untuk sementara. Tetapi yang penting ke depan adalah sudah ada sebuah sistem untuk pencegahan ini lebih awal. Kita jauh lebih antisipatif dari kemungkinan-kemungkinan yang ini. Tentu saja karena keberlangsungan petani kita di daerah sentra pertanian seperti di Gula Barat memiliki peran yang sangat strategis dan penting sekali untuk menjaga ketahanan pangan kita ataupun produktivitas dari para petani kita. Mungkin dari kami untuk sementara seperti itu.
2: Ya, artinya saat ini semua sedang sibuk bekerja dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pemda dalam hal ini Dinas Pertanian juga tidak tunduk mata melakukan pendataan. DPRD juga ikut memantau, mengawasi. Dan tadi contoh kasusnya Pak Kilang, mungkin kalau kita ke pasar dulunya itu kalau satu sayur ya. Betul. 5.000 dua ikat, sekarang 5.000 hanya satu ikat. Ini bagian mungkin dampak produktivitas dari para petani yang dirasakan oleh kita semua. Nah, kalau pengawasan DPRD sendiri melihat apakah perlu adanya alokasi anggaran khusus tambahan pada Pemda dalam menangani ancaman kekeringan ini, yang kita tahu bahwa ini yang terparah dan prediksi BMKG itu bukan mungkin sampai Januari, tadi dijelaskan juga oleh Kadis Pertanian.
3: Baik, tentu saja dalam kebijakan anggaran kami tentu melihat dari skala prioritasnya. Dalam situasi efisiensi anggaran saat ini, perhatian kita semua tentu saja pada persoalan kekeringan. Karena hari ini konteksnya kita berada pada produktivitas petani akibat El Nino. Ini domainnya sebenarnya ada pada pemerintah daerah. Kami telah melakukan rapat tentang persoalan-persoalan atau kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Sejauh ini penanganannya lewat rencana kerja yang telah disusun sebelumnya ini berjalan cukup baik. Tapi dalam waktu dekat tentu saja, karena ada tadi ada kekhawatiran dari beberapa informasi yang valid bahwa kekeringan ini sampai beberapa bulan ke depan. Nah, ini persoalan yang kemudian ini bisa diantisipasi. Tentu saja pasti kita pastikan bahwa sampai di bulan Februari ke depan itu artinya pasti pemerintah daerah sudah sudah kesulitan. Dan ini tentu saja harus ada kebijakan. Nah, saya kira dalam sistem penganggaran, perencanaan penganggaran, ini hal yang berada pada porsi wajib yang harus kita ada intervensi yang khusus. Dan itu insya Allah kita akan kita akan kawal sehingga persoalan ini bisa teratasi dan kemudian produktivitas dari petani kita terjaga sehingga pasar kita juga bisa normal seperti sedia kalanya.
2: Baik, saya coba kembali kepada Kadis Pertanian yang punya tanggung jawab besar juga terhadap produktivitas petani di Serang bagian timur. Pak Kadis, ini banyak petani terancam gagal panen dan keluh kesah mungkin sudah Pak Kadis sendiri mendengar dari para petani. Tadi juga mungkin disinggung soal bantuan pompa sumber bor ya yang sekarang lagi dikerjakan. Apakah memang ada bantuan lain misalnya subsidi pakan atau ganti rugi gagal panen? Oke, Pak Kadis mungkin diceritakan.
0: Ya baik, makanya sebelumnya kami telah melakukan pendataan by name, by address itu supaya kita pastikan bahwa berapa luas lahan petani itu sendiri, komoditi apa yang ditanam, dan apa yang menjadi kebutuhan petani ke depan. Dari data itu kemudian kita rampung untuk menyusun dalam sebuah program. Kebetulan nanti akan sesuai dengan instruksi Pak Bupati bahwa teman-teman petani yang berdampak kebakaran dan kekeringan itu insya Allah akan diberikan bibit gratis oleh pemerintah daerah. Tentu itu akan kita tindaklanjuti dengan data-data yang konkret dari lapangan, sehingga ke depan kita akan menyusun program atau membuat program itu harus tepat sasaran dan menyentuh pada kebutuhan petani itu sendiri. Tentu skema yang kami buat adalah yang pertama melalui apa skema APBD yang nanti kita buat, bila mana apa komoditi-komoditi yang tidak terakomodir di APBN maka nanti akan terjawab di APBD, dan yang akan terjawab di APBN maka akan jadi sehingga tidak terjadi tumpang tindih komoditi yang diberikan kepada petani itu sendiri. Tentu sampai saat ini beberapa bantuan dari Kementerian Pertanian dalam bentuk komoditi pangan dan hortikultura untuk sementara kami tangguhkan dulu, belum berjalan sambil menunggu pekerjaan daripada irigasi itu selesai, sehingga air ketersediaan air sudah memungkinkan barulah kita melakukan penanaman. Itu mungkin langkah-langkah yang sementara diambil dan akan kita pantau terus perkembangan ini, karena ini akan sangat berdampak terhadap perekonomian di pedesaan itu sendiri.
2: Iya, Pak Kadis sudah menjelaskan kerja-kerja dari Dinas Pertanian. Lalu kemudian Pak Kadis, kalau kita fokusnya ke Bola Barat, tadi di awal sempat disinggung ada dua kecamatan yang menjadi fokus perhatian khusus dari Dinas Pertanian dan Pemda, dan rata-ratanya itu di Bola Barat. Kita tahu di Bola Barat bukan cuma hanya lahan padi saja, tapi juga ada pala, dan kita tahu bersama kalau lahan pala itu hampir semuanya habis terbakar, mungkin lahan-lahan bapak-bapak juga ikut terbakar. Saya kira mungkin ini juga jadi perhatian, karena kalau terindikasi bukan akibat El Nino panas lalu terbakar dengan sendirinya, tapi juga mungkin saja ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab yang ingin membakar lahan pertanian pala di atas. Bagaimana, apakah ada perhatian khusus juga untuk lahan pala di atas, Pak Kadis?
0: Ya tentu, itu juga menjadi pendataan kita juga. Tentu semua lahan tidak memandang siapa pemiliknya dan di mana tempatnya, yang jelas masuk dalam wilayah kerja kami Dinas Pertanian itu didatakan semua. Dan di insya Allah akan nanti diberikan sesuai dengan kebutuhan yang mereka miliki, seperti itu.
2: Nah, saya coba kembali kepada Pak Kilang Ramadan, itu Komisi 2 DPRD Kabupaten Selokan Timur. Pak Kilang, kita tahu bahwa kebakaran El Nino ini kan mengakibatkan kebakaran, kekeringan di mana-mana, dan di awal banyak orang yang mengatakan bahwa ini bukan alam yang membakar lahan, tapi ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab yang ikut membakar lahan-lahan. Kita memanfaatkan kesempatan El Nino untuk membakar lahan-lahan warga. Apakah ada inisiatif DPRD untuk semacam mendorong perda tentang perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Serang Bagian Timur, atau kedepannya seperti apa, Pak?
3: Baik, terima kasih. Yang pertama, terhadap situasi yang ada di Serang Bagian Timur, mulai dari kekeringan dan mengarah ke kebakaran hutan, sampai saat ini memang belum ada satu data dukung yang kuat terhadap ini unsur kesengajaan dari masyarakat atau petani itu sendiri. Dan kami beberapa waktu sudah koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi, karena tentang banyak yang terbakar ini juga lahan-lahan perkebunan. Lahan perkebunan ini tentu berada pada Dinas Kehutanan. Dan yang pertama, untuk di data, di survei lagi, sehingga ada rehabilitasi hutan. Ini ada program yang kami kawal. Yang berikut, tentu saja memang ada batasan-batasan masyarakat, dan di sana juga ada ruang-ruang yang memang baik itu hutan-hutan produksi, hutan lindung, dan hutan kawasan. Nah, tentang perda perlindungan terhadap
2: hutan pertanian,
3: lahan pertanian, dan kita sudah punya perda tentang itu. Nah, tapi kemudian tentang mungkin ke depan perda tentang perlindungan hutan. Nah, jadi substansinya jauh kepada pengawasan terhadap keberlangsungan hutan itu sendiri, baik itu hutan produksi maupun hutan lindung dan sebagainya yang ada di wilayah kita. Nah, saya kira ini penting, sehingga tidak kita terkejut terhadap persoalan yang saat ini terjadi, tapi minimal jauh sebelum itu sudah ada antisipasi. Mungkin ada penegasan yang tegas kepada masyarakat adat yang berada di wilayah tertentu, mulai dari pengolahan hutannya maupun sampai di waktu-waktu tertentu, katakanlah saat kekeringan seperti ini, itu sudah ada petugas minimal dari desa yang menghimbau, mengontrol hutan. Karena tentu saja ini jauh dari pengawasan kita semua. Dan ini harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah termasuk DPRD. Saya sangat setuju itu, dan kami mencoba untuk didiskusikan sehingga ada salah satu perda hak usul inisiatif dari DPRD terhadap perda terhadap perlindungan hutan dan apa tanaman perkebunan.
2: Iya, dan mudah-mudahan bisa segera. Dan Pak Gilang, mungkin sejauh ini keluhan paling banyak yang diterima oleh DPRD sendiri terkait dengan kekeringan ini dari masyarakat yang mungkin datang secara langsung ke Pak Gilang atau datang ke DPRD terkait dengan situasi karhutla dan kekeringan ini, Pak.
3: Baik, secara umum belum ada apa masyarakat yang datang secara khusus untuk menyampaikan situasi seperti ini. Tapi respon kita, respon DPRD, respon pemerintah daerah, respon masyarakat untuk apa mengatasi ini sudah terjadi di mana-mana. Nah, di DPRD tentu dengan pengawasan kita, kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat, dengar pendapat. Ada yang dilakukan oleh Komisi 2 di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan yang skalanya tentang kekeringan dan dampaknya terhadap produktivitas pertanian, ketahanan pangan juga tentang perkembangan situasi pasar pasca dan sedang terjadi dalam suasana kekeringan seperti ini. Tapi di komisi lain juga ada rapat terhadap penanganan kebakaran dan kemudian penyaluran air bersih kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak.
2: Iya, baik. Oke, saya kembali ke Pak Kadis Pertanian. Pak Kadis, ini prediksinya bisa sampai bulan Januari, ini masih 2-3 bulan ke depan, dan apa skenario terburuk yang disiapkan oleh Dinas Pertanian dalam menghadapi kekeringan ini, Pak Kadis?
0: Ya, tentu untuk skenario kita adalah kita sedang memaksimalkan potensi-potensi sumber air yang sementara masih ada. Itu kita dorong, kita maksimalkan dengan menanam dan meningkatkan volume tanam pada areal-areal yang memang tidak berdampak kekeringan. Sehingga kemudian bisa saling mengisi antara yang sudah berdampak ini, ya bisa mengimbangi produktivitas yang berdampak, kira-kira seperti itu. Tentu tahap pertama kita sementara bekerja sekarang itu yang 35 irigasi perpompaan. Sementara nyusul lagi di tahap kedua itu kurang lebih 50 irigasi perpompaan yang sementara dalam proses ke administrasi yang dikirim ke Kementerian Pertanian. Insya Allah dalam 2 minggu ke depan itu bisa akan kita realisasikan lagi. Sehingga ini yang kemudian kita dorong terus. Ketiga pekerjaan telah selesai, maka setiap petani harus memanfaatkan sumber air ini untuk meningkatkan volume tanamnya, terutama tanaman pangan dan hortikultura, sehingga bisa meminimalisir dampak daripada inflasi khususnya tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Seram bagian timur.
2: Tapi dalam situasi kemarau ini masih bisa ditanam untuk pertanian?
0: Ya, tentu yang kami sampaikan tadi bahwa yang bisa ditanam yang kita dampingnya adalah yang sumber airnya masih menjanjikan seperti itu. Kalau yang tidak bisa lagi, maka kita menunda jadwal tanamnya. Makanya penyebaran dari irigasi perpompaan ini betul-betul akan menyebar di beberapa kecamatan yang memang potensi lahannya menjanjikan untuk pengembangan pertanian. Nah, sehingga bisa akan mengimbangi produksi kita di posisi kekeringan ini.
2: Tapi dalam prediksi Dinas Pertanian sendiri, apakah 1-2 bulan ke depan masyarakat kita masih bisa makan sayur segar ya, Pak Kadis?
0: Ya, kalau saya melihat masih bisa diatasi untuk sayur-sayuran yang umurnya misalnya kisaran 1-3 bulan, nah bisa kita atasi dengan ketersediaan air yang ada saat ini.
2: Oke, baik. Nah, saya coba kembali ke Pak Kilang, anggota DPRD Kabupaten Sleman Timur. Pak Kilang, ini kadang-kadang sampai masyarakat atau pemda sampai mau bingung, ini mau kasih makan, kasih minum tanaman atau mau kasih minum manusia. Artinya bukan cuma tanaman saja yang butuh air, tapi manusianya juga. Kita ya masyarakat Sleman bagian timur juga kekeringan air di mana-mana nih, Pak Adis, Pak Kilang. Ini sampai mungkin ada mungkin dari partai politik, dari ormas yang juga ikut mengambil bagian dalam menyalurkan bantuan air bersih di mana-mana. Tanggapannya, Pak.
3: Baik, terima kasih. Situasi yang saat ini terjadi tentu banyak partisipasi. Bahkan kami sedang berkelakar, ada beberapa teman yang sering mendapat supply bantuan air, baik dari pemerintah, dari partai-partai politik, dari perorangan, atau dari beberapa pihak swasta yang tidak disebutkan namanya. Ada masyarakat kita yang bilang, wah, ini lebih enak ini. Kalau karena kita memang berada pada wilayah kekeringan air selama ini, yang setiap saat itu kami harus beli. Di waktu hujan kami juga beli. Tapi saat ini lebih dari 3 bulan kami mendapat gratis. Nah, jadi maksud kami bahwa empati dari pemerintah, politisi ataupun masyarakat, pengusaha dan sebagainya cukup tinggi. Artinya bahwa sampai saat ini dampak itu boleh kita katakan tidak terasa. Tidak ada yang tidak minum air, tidak ada yang tidak mandi dan sebagainya. Secara umum ini teratasi karena wilayah-wilayah tertentu saja yang kekurangan air. Sebenarnya tidak kekeringan, tapi kekurangan. Dan ini hampir sudah tertutupi. Nah, tapi satu hal yang penting bagi kami, karena di wilayah Kota Bula, kita dalam siklusnya ini tentu 6 bulan sekali ya, kita berada pada musim hujan, dan bergilir 6 bulan berikutnya itu kita berada pada musim kemarau. Nah, jadi mungkin hal yang paling penting oleh pemerintah daerah harus ada antisipasi dengan penanganan yang sifatnya sementara, seperti yang hari ini kita lakukan. Ada bantuan air bersih, ada bantuan sumur perpompaan dan sebagainya. Saya kira ini antisipasi terhadap situasi yang terjadi hari ini. Tapi yang lebih penting ke depan yang harus disiapkan adalah tentu saja mungkin ada embun, ada juga irigasi yang skalanya jauh lebih lebih besar, tempat penampungan air yang itu bisa kita pakai atau bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini. Artinya bahwa ketika musim hujan kita punya suplai air yang melimpah ruah. Ada terjadi banjir juga di mana-mana. Mungkin dipikirkan ke depan ada ruang, ada bendungan atau apa yang itu menjadi tempat penyimpangan air. Jadi ketika berada pada musim kemarau stok atau boleh katakan lambang air lah yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Mungkin itu dari kami.
2: Baik. Dan tentunya mungkin bisa kita apresiasi untuk masyarakat, panggilan bersama untuk saling membantu satu dengan yang lain untuk tidak kekeringan air. Tadi sempat dibilang bahwa alhamdulillah masih ada yang tetap mandi, masih minum, artinya SBT masih aman lah. Artinya tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita berleha-leha, kita harus tetap mengantisipasi agar ke depan jauh lebih baik. Pak Hilang, saya coba kembali soal bantuan dari Pemda kepada para petani. Ini bagaimana DPRD memberikan fungsi pengawasannya agar jangan sampai tumpang tindih atau salah sasaran, tidak tepat sasaran bantuan-bantuan khususnya untuk para petani di Sleman bagian timur.
3: Baik, terima kasih. DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan ini setelah kita lakukan, setelah ada penganggaran. Nah, jadi kalau ada anggaran terhadap kelompok petani yang terprogram, itu tentu sudah ada verifikasi dari dinas terhadap kompetensi atau apa kelayakan dari petani kita untuk mendapatkan bantuan tertentu, tentu saja targetnya adalah meningkatkan kesejahteraannya. Setelah dianggarkan dan itu terprogram di dinas, maka langkah berikut kita melakukan pengawasan. Pengawasan bahwa kita memastikan bahwa dengan program itu benar-benar sampai ke masyarakat, dan dengan program itu produktivitas peningkatan kesejahteraan masyarakat kita terpenuhi. Jadi bantuan tidak serta-merta diberikan, tapi ada ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Ini maksudkan sehingga ada verifikasi yang utuh, yang mana itu masyarakat nelayan, mana itu masyarakat petani, dan ada yang di UMKM dan sebagainya. Nah, pengelompokan inilah di dinas kami, dinas yang apa di mitra kami yang berhubungan dengan dinas-dinas persemakmuran, yang notabene banyak petani, nelayan dan UMKM di sana. Sejauh ini pengawasannya tidak ada yang tidak tepat sasaran. Itu berada pada masyarakat-masyarakat yang memang secara berkompeten ya untuk mendapat bantuan sesuai dengan profesinya.
2: Iya, baik. Ya, selanjutnya Pak Gilang, kita tahu bahwa dampak El Nino ini kan bukan cuma orang Bulah atau Bulah Barat yang mengalami atau merasakan. Kalau kita pantau di sosial media atau laporan masyarakat sampai ke daerah-daerah terluar jauh di Makate, di Tutuk Tolu, bahkan sampai harus menyeberang lautan untuk mengambil air bersih. Apakah DPRD juga mendorong pemerintah daerah dan mungkin camat dan lain sebagainya untuk terus memantau suasana kehidupan masyarakat di Seram bagian timur, terutama di daerah-daerah kecamatan yang terjauh?
3: Yang pertama, sampai saat ini kami sering melakukan rapat karena harus ulangi, dan bahkan tadi malam baru rapat ada Dinas Ketahanan Pangan. Kami minta tentang informasi atau dampak terhadap kemarau panjang ataupun yang mengarah kepada kekeringan di wilayah Kabupaten Seram bagian timur, mulai dari Wakate sampai di Dihil dan sebagainya. Bahwa situasi saat ini dampak terhadap kekeringan ini terhadap hubungannya dengan kenaikan harga pangan, ini lonjakannya belum terlalu nampak, masih normal, tapi kemudian belum ada informasi resmi terhadap kekeringan yang skalanya cukup besar. Ini memang berada pada beberapa wilayah yang memang sejak awalnya itu memang sumber airnya juga terbatas. Nah, dan beberapa informasi resmi ini di desa masing-masing sudah ada langkah-langkah antisipasi.
2: Baik, saya coba kembali ke Pak Sofian Waraya, Kadis Pertanian, Kabupaten Seram Bagian Timur.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Terima kasih pendengar, Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.